0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Somasi, pemirsa. Tim penanggung jawab seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB meluruskan isu viral terkait 60 ribu calon mahasiswa yang disebut gagal kuliah karena masalah biaya. Ketua Umum penanggung jawab SNPMB, Edward Wolok, menegaskan angka 60 ribu itu merupakan data kasus bangku kosong pada tahun 2025 lalu. Menurut Edward, kasus bangku kosong tahun lalu dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, adanya program studi yang memang tidak terisi sesuai dengan kuota yang ditetapkan di awal. Faktor kedua, banyak peserta jalur SNBP maupun SNBT yang lulus pada pilihan kedua, ketiga, atau keempat, namun memutuskan untuk tidak mengambilnya. Mereka memilih untuk kembali mencoba pilihan pertama di jalur seleksi berikutnya. Hal ini membuat status pendaftaran mereka otomatis gugur tanpa kabar kelanjutan. Terkait calon mahasiswa tahun ini yang terkendala biaya, pihak SNPMB saat ini masih melakukan pendataan. Angka konkret untuk tahun 2026 belum bisa dikumpulkan karena proses seleksi jalur mandiri masih berjalan dan baru bisa terdata pada bulan Agustus mendatang. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Somosir, terima kasih, sampai jumpa. Good morning.
2: Sound of Knowledge. And it goes.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ada satu fakta yang ternyata agak gimana gitu ya sobat Gay, setelah terungkap pada kemarin tanggal 28 Juni, di mana sobat Polrestabes Surabaya sudah menetapkan 4 orang tersangka dalam aksi demo yang digelar di depan gedung Negara Gerahadi pada hari Jumat tanggal 26 Juni lalu sobat. 4 orang ini ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perusakan fasilitas dan juga penyerangan terhadap petugas sobat Kate. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menjelaskan pada tanggal 28 kemarin ya, bahwa awalnya pihak kepolisian ini mengamankan 24 orang dari aksi demo di Gerahadi tersebut. Kemudian dari 24 orang tersebut, polisi melakukan pendalaman termasuk salah satunya dengan menganalisa handphone dan juga membuka sejumlah data yang berkaitan juga dengan aksi. Kemudian, setelah melakukan analisa handphone, 14 orang lainnya untuk sementara dipulangkan karena belum menemukan bukti adanya unsur pidana. Kemudian, 4 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan akan dikenai hukuman 5 tahun penjara imbas dari perusakan dan juga penyerangan. Sebelum upaya pengamanan sejumlah orang sobat K disampaikan oleh Lutfi ya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, bahwa pihaknya sempat melakukan langkah persuasif dan mengimbau massa untuk membubarkan diri terutama setelah melewati jam kesepakatan sobat K. Tapi kalau menurut kamu di mana? Untuk kamu, menurut kamu gimana? Untuk kamu yang ada di sana pada saat itu, mungkin Alifah penasaran deh. Karena dalam segala peristiwa itu selalu ada dua sisi ya. Ada sisi dari pihak yang berwajib, ada sisi juga dari pihak masyarakat. Dan ini juga perusakan apa? Perusakan fasilitas apa nih yang dilakukan oleh 24 orang ini, diduga dilakukan oleh 24 orang ini sobat K. Kira-kira bisa kamu share mungkin pendapat kamu di WhatsApp kita ya, seperti biasa di 08 11 378 10 29. Karena Alifa termasuk salah satu yang suka nonton podcastnya Renald Kasali ya sobat K, dan beberapa waktu lalu Renald Kasali mendatangkan Ferry Irwandi di mana mereka punya concern yang sama dalam bidang ekonomi. Dan ketika kemarin berbicara bersama Ferry Irwandi ini berfokus pada apa yang terjadi pada negara ini. Dan menurut Alifa kamu perlu nonton podcast tersebut supaya ada sedikit gambaran terkait dengan aksi demonstrasi yang terjadi tahun lalu yang imbasnya dirasakan sampai hari ini oleh Ferry Irwandi. Sobat K, kamu bisa langsung cek ya di YouTube-nya Renald Kasali. Di sana ada surprise-surprise yang bisa kamu lihat dari podcast tersebut, Sobat K. Good morning, Sound of Knowledge. Dan juga untuk Sobat Imawati sudah update. Kalau ini berkaitan dengan pelaksanaan dari petik laut di Puger ya hari ini ya. Kalau sekarang nih kata Sobat Ima lagi banyak yang ke salon. Kirapnya nanti jam 3 sampai dini hari. Ada sound horeknya juga. Wah, ini jadi satu ciri khasnya Jawa Timur ya. Ada juga nanti dan akan diupdate juga oleh Sobat Imawati. Sekarang masak dulu. Oke, siap. Selamat masak ya Sobat Imawati. Mudah-mudahan tetap semangat untuk menjalani hari ini. Dan pasti sih masakannya enak-enak, masak di dapur MBG aja enak, apalagi masak untuk keluarga ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan untuk Sobat Imawati beserta rekan-rekan dan keluarga. Untuk kamu juga Sobat K, bisa kamu terus update informasi terbaru seperti biasa di WhatsApp ya. Nanti akan kita update juga perkiraan cuaca hari ini, kira-kira bagaimana kondisinya di Puger juga, karena kan memang ada event ya. Dan ini event tahunan loh ya Sobat K, untuk petik laut dan juga warung sesaji di Puger ini? Nanti akan kita tanyakan detailnya dalam perakiraan cuaca hari ini bersama BMKG. Untuk kamu juga mungkin yang punya ada rencana dalam seminggu ke depan, ada acara-acara tertentu yang akan kamu laksanakan, kamu bisa share juga tanggalnya dan lokasinya ya. Nanti akan coba kita tanyakan apakah di hari tersebut kondisinya aman. Kamu bisa kabarkan di 08 11 37 8 10 9.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai,

0: pakai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong AkuViva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: AkuViva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuViva sekarang!

0: Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Sesuai dengan yang Alifa tadi sampaikan ya, sekarang waktunya kita untuk update informasi perakiraan cuaca terbaru hari ini, seminggu ke depan, dan untuk cuaca pesisir juga, Sobat K. Kali ini kita akan terhubung bersama Bapak Diaur Rohman dari BMKG. Selamat pagi, Bapak Diaur Rohman. Apa kabar hari ini, Pak?
3: Selamat pagi, Mbak. Alhamdulillah, kabar baik.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar terus hari ini ya Bapak. Dan juga bertepatan hari ini nih, ternyata ada event tahunan nih Bapak di Puger. Ini bisa gak disampaikan khusus eksklusif untuk wilayah Puger hari ini dan besok? Kebetulan karena nanti akan dilaksanakan petik laut, dan juga besok akan ada larung sesaji. Gimana nih Pak kondisi di sana nantinya? Apalagi ini juga bertepatan dengan masa libur panjang ya. Kemungkinan besar ini arah masa akan ke sana nih kira-kira.
3: Ya, benar Mbak. Untuk kondisi pesisir wilayah Jember, pesisir selatan Jember, untuk kondisi cuacanya dalam seminggu ke depan diperkirakan akan relatif kondusif, relatif aman, dominan cerah berawan hingga berawan. Yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang yang cenderung fluktuatif. 3 hari ke depan diperkirakan ketinggian gelombang dalam kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter. Kemudian beberapa hari kemudian selanjutnya diperkirakan akan kembali dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian kecepatan angin juga perlu diwaspadai karena cukup kencang, berkisar antara 14 hingga 21 knot dari arah barat hingga barat daya. Jadi bagi masyarakat yang punya ada event kegiatan di Puger dalam 2 hari, hari ini dan besok, harap mewaspadai ketinggian gelombang dan juga kecepatan angin. Dan juga bagi warga lain yang tidak berlibur di sekitar pantai ataupun nelayan yang tidak mencari ikan di laut, beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, harap perhatikan ketinggian gelombang dan juga kondisi kecepatan angin, meskipun kondisi cuacanya diperkirakan akan cukup aman.
2: Baik, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya Bapak ya. Dan juga kalau kita bergeser ke kawasan kota, pagi hari ini diawali dengan cuaca yang begitu cerah Bapak, apakah juga untuk kawasan kota Jember dan juga sekitarnya ini akan juga diterangi dengan cahaya yang cerah juga hari ini, dan juga sepenuhnya tidak ada potensi hujan nih Bapak untuk kawasan kota dan sekitarnya?
3: Ya baik, untuk kawasan kota dan sekitarnya dan secara umum sebagian besar wilayah Kabupaten Jember, untuk perakiran cuaca hari ini Senin 29 Juni 2026 secara umum cuaca di wilayah Jember akan diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari, tidak ada potensi hujan. Informasi perakiran suhu udara berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 99%, dan arah angin dominan dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan 28 km per jam.
2: Baik, sementara untuk seminggu ke depan nih Bapak, apakah mungkin ada potensi hujan di waktu-waktu tertentu? Karena kalau kita lihat dari 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu tuh tetap terjadi hujan di hari-hari tertentu, khususnya di sore hari nih Bapak. Apakah dalam seminggu ke depan juga ada hari-hari yang patut kita waspadai, atau mungkin wilayah-wilayah yang akan dipengaruhi oleh potensi hujan lokal mungkin Bapak?
3: Ya baik, secara umum dalam seminggu ke depan hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Jember untuk kondisi cuacanya diperkirakan akan relatif aman, dominan cerah berawan hingga maksimal berawan sepanjang hari. Pagi hingga siang hari akan cerah, kemudian matahari cukup terik pada siang hari, dan siang hingga sore menjelang malam hari akan cerah berawan. Namun perlu diwaspadai potensi hujan lokal yang bisa saja terjadi, biasanya diawali dari wilayah Sumber Jambe dan Ledo Ombo dari wilayah Jember bagian ujung timur, kemudian bisa bergeser ke arah kota. Namun potensi hujan ini jika dipantau dari kondisi dinamika atmosfer dalam seminggu depan akan relatif kecil kemungkinannya. Mungkin hanya akan potensi hujan ringan atau gerimis sebentar seperti itu. Dan potensi hujan lokal, jadi hanya terjadi di sebagian kecil wilayah tertentu, utamanya di wilayah Sumber Jambe dan Ledo Ombo. Untuk wilayah lain, diperkirakan akan relatif cerah berawan dalam seminggu depan, seperti itu.
2: Baik, kita tetap harus waspada tapi ya Pak ya. Ternyata masih ada potensi hujan di titik-titik tertentu walaupun sudah lebih kecil kapasitasnya. Tapi nih Pak, sekarang kan sudah akhir bulan Juni nih. Sebentar lagi kita sudah masuk bulan Juli, dan kira-kira kalau dalam bulan Juli nih bagaimana, apakah kita sudah akan memasuki puncak dari musim kemarau untuk kawasan Jember ini Pak?
3: Ya baik. Berdasarkan update dari kondisi dinamika atmosfer wilayah Jawa Timur, untuk sementara perakiraan puncak musim kemarau untuk wilayah Jember masih diperkirakan akan terjadi di bulan Agustus. Tidak banyak perubahan. Jadi di bulan Juli masih menuju puncak, musim kemarau akan semakin kuat. Kemudian waspadai fenomena bedidding, suhu dingin di pagi hari, dini hari, kemudian pagi hari. Dan juga untuk kondisi cuaca juga masih akan diperkirakan relatif cerah hingga cerah berawan. Jadi untuk puncak musim kemaraunya masih diperkirakan akan terjadi di bulan Agustus.
2: Baik, dalam mungkin mempersiapkan hal tersebut nih Bapak, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Mungkin ada tips dan trik tersendiri dari BMKG untuk masyarakat Jember?
3: Ya, BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk senantiasa antisipatif dalam menghadapi musim kemarau, waspadai cuaca, kemudian mempersiapkan diri sebaik mungkin, lebih bijak dalam menggunakan air di musim kemarau, kemudian rutin menjaga kebersihan lingkungan, jaga kebugaran tubuh, rajin berolahraga, mencukupi kebutuhan hidrasi tubuh, minum air putih yang banyak, rutin berolahraga, dan juga tentunya untuk rutin memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
2: Baik, terima kasih banyak sharing dan update-nya pagi hari ini Bapak. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran untuk Bapak dan rekan-rekan. Mudah-mudahan kita bisa segera berdiskusi lagi untuk update informasi-informasi cuaca di Kabupaten Jember dan sekitarnya.
3: Ya, baik. Terima kasih, Mbak.
2: Terima kasih kembali Bapak. Senang sekali bisa berdiskusi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak Adi. Selamat pagi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Senang sekali ya Sobat K, hari ini kita bisa berbincang dengan Bapak Diyaur Rohman atau Bapak Adi, aka Bapak Adi ya. Kita bisa tahu update perakiraan cuaca hari ini dan juga dalam seminggu ke depan. Dan mudah-mudahan cerah terus ya Sobat K, karena memang untuk update yang disampaikan tadi ya dalam hari ini dan juga seminggu ke depan ini akan kemungkinan besar cerah terus. Kemudian juga walaupun akan ada sedikit potensi turunnya hujan lokal atau mungkin gerimis aja, ini tetap harus membuat kita optimis untuk menjalani minggu ini. Dan juga khususnya untuk yang hari ini dan besok akan mengarah ke puger, aman ya sobat ke kondisi cuacanya. Tapi tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan kamu, karena hujan lokal masih akan terus bisa saja menghantui walaupun mungkin intensitasnya lebih kecil. Dan juga musim kemarau bukan berarti nggak ada hujan sama sekali ya, tapi tetap harus waspada untuk kita semua untuk menjaga kondisi tubuh sebaik mungkin. Dan juga jas hujannya jangan sampai lupa untuk dibawa kemanapun kamu pergi, serta jaga kondisi tubuh kamu. Penuhi kebutuhan hidrasi harian kamu, air putihnya jangan sampai kurang, dan tentu saja terus update informasi perakiraan cuaca terbaru, salah satunya dari sosial medianya info BMKG. Biasanya Alifa lihatnya di Instagram ya, di @info_bmkg_juanda. Itu udah lengkap banget info BMKG di Jawa Timur ya. Kamu bisa cek di sana dan kamu terus bisa update informasi terbaru dan berkabar di WhatsApp kita. Seperti biasa tentu saja di 08 11 378 10 29.
1: Kei Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Indonesia Cycling Federation mengajukan Kabupaten Banyuwangi sebagai tuan rumah kejuaraan Indonesia BMX Series yang diselenggarakan oleh Asian Cycling Confederation atau Federasi Balap Sepeda Asia. Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat ICF, Jadi Raja Gugu, saat membuka kompetisi Banyuwangi BMX Supercross pada Sabtu 27 Juni. Menurut Jadi, sirkuit BMX Internasional Muncar di Banyuwangi telah memenuhi standar Olimpiade dan menjadi salah satu yang terbaik di tingkat Asia. Sirkuit ini dikenal memiliki karakteristik unik dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Panitia khusus pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Kabupaten Situbondo meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mengembalikan kerugian negara sebesar 1,6 miliar rupiah dalam pelaksanaan kegiatan proyek fisik tahun anggaran 2025. Ketua pansus laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan DPRD Situbondo, Siti Maria Ulfa, bilang sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemerintah daerah punya waktu 60 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi BPKRI. Batas waktu 60 hari itu jatuh pada 28 Juli 2026.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. DBKP Kota Batu dorong peningkatan produksi perikanan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DBKP terus mendorong peningkatan produksi perikanan dengan memberikan pendampingan kepada para pembudidaya ikan melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Wali Kota Batu Nur Rahman menegaskan bahwa hasil pendampingan harus diterapkan dalam praktik budidaya agar mampu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, dan kesejahteraan para pembudidaya. Melalui kegiatan ini, Pemkot Batu berharap produk perikanan lokal semakin berkualitas, berdaya saing, serta mampu mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Sul mengabarkan, Pemkot Solo mulai mengubah strategi penyelenggaraan berbagai agenda kota. Kedepan, semakin banyak event akan digelar tanpa mengandalkan APBD, sehingga anggaran dapat difokuskan untuk membiayai program yang lebih mendesak dengan kolaborasi pihak swasta dan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut akan membuka ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk memasarkan produknya, sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Dan tadi ya Sobat K, diawali juga sudah oleh informasi traffic terbaru dari Eri Alidavi. Waktu masih di jalan ya tadi Eri ya.
3: Betul.
2: Dan sekarang udah standby di studio. Betul nih. Betul sekali.
3: Pagi-pagi harus semangat ya semuanya.
2: Harus.
3: Harus.
2: Walaupun suaranya Eri menunjukkan semangat yang luar biasa juga.
3: Enggak lah, harus semangat, semangat, ayo semuanya.
2: Semangat, yuk, gas hari ini ya. Apalagi di hari Senin loh, Eri. Walaupun mungkin vibes karena gak ada anak sekolah ya. Vibes Seninnya tuh kayak berkurang banget ya
3: gitu. Jadi jalanan tadi aku sepi banget gitu.
2: Iya.
3: Malah aku tadi sempat kepikiran mau sepak bola di tengah jalan gitu. Tapi jangan deh, jangan bahaya.
2: Jangan, apalagi kamu sendirian.
3: Betul, mau main sama siapa juga. Bola juga gak bawa tadi itu.
2: Untuk kamu juga Sobat Kek, mungkin hari ini punya agenda sendiri ya. Olahraga mungkin bisa di-share juga update-nya di WhatsApp bersama Alifa dan Eri. Sambil kita akan update informasi terbaru bersama Eri pagi hari ini.
3: Betul.
2: Ada update apa aja nih Eri?
3: Salah satunya ada update bahwa ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka pasca aksi demo di Gedung Gerahadi kemarin.
2: Waduh, kita akan simak update selengkapnya ya. Kira-kira kenapa dijadikan tersangka berikut ini dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Polrestabes Surabaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam aksi demo yang digelar di depan Gedung Negara Gerahadi pada Jumat 26 Juni 2026 lalu. 4 orang itu ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perusakan fasilitas dan penyerangan terhadap petugas. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, menerangkan pada Minggu 28 Juni 2026, mulanya kepolisian mengamankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang tersebut, saat ini masih dilakukan pendalaman. Lutfi melanjutkan, dari 24 orang tersebut, polisi melakukan pendalaman termasuk salah satunya dengan menganalisa handphone dan membuka sejumlah data yang berkaitan dengan aksi. Setelah melakukan analisa handphone, 14 orang lainnya untuk sementara dipulangkan karena belum menemukan bukti adanya unsur pidana. Adapun 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu akan dikenai hukuman 5 tahun penjara imbas perusakan dan penyerangan. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan perguruan tinggi harus menjadi tempat suburnya kebebasan akademis, bukan kebebasan dalam aspek lain. Ia menyampaikan dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. Prabowo berpendapat bahwa kampus tidak boleh menjadi tempat pertentangan. Ia menyebut kampus idealnya menjadi tempat yang aktif menggeluti sains dan teknologi. Demikian dua informasi news update pada pagi hari ini. Kembali ke studio.
2: Mudah-mudahan kedepannya ini akan ada lebih terbuka lagi ya.
3: Betul.
2: Terkait dengan ya kampus sebagai sebuah tempat kebebasan akademis. Karena kan kebebasan akademis itu tidak hanya terpancar dari nilai atau IP ya, tapi betul, juga dari bagaimana mereka memahami teori dan situasi, kemudian berpendapat terhadap betul, hal tersebut.
3: Tingkah laku juga.
2: Yes, betul sekali. Agent of change ya.
3: Agent of change.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Justy Nicole. Pemirsa, sebuah keajaiban terjadi di tengah duka mendalam pasca gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela Utara pada tanggal 24 Juni lalu. Di kota Vargas, wilayah La Guaira, tentara Meksiko berhasil menyelamatkan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dalam kondisi hidup setelah berhari-hari terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Proses evakuasi seorang anak laki-laki di kota Vargas berlangsung haru pada pagi hari. Korban berhasil diselamatkan oleh tim kemanusiaan Yumare asal Meksiko setelah terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Tim penyelamat harus berjuang selama 6 jam memotong beton dan membersihkan puing sebelum akhirnya bisa mengangkat anak tersebut dalam keadaan hidup. Korban kini sudah dibawa ke kamp militer Vargas untuk perawatan medis dan saat ini tim penyelamat dari 17 negara telah bergabung di Venezuela. Data resmi mencatat gempa bumi ini telah menelan 1.430 korban jiwa, sementara lebih dari 48.000 orang masih dinyatakan hilang. Beralih ke Afrika, pemirsa, ketegangan sosial kini meningkat tajam menjelang tenggat waktu 30 Juni yang ditetapkan oleh kelompok anti-imigrasi. Ribuan imigran asal Afrika kini memilih pergi dan meninggalkan negara tersebut akibat maraknya serangan xenofobia dan sentimen anti-warga asing yang kian memanas. Gelombang ketakutan kini menyelimuti warga asing di Afrika Selatan. Ribuan imigran Afrika memilih untuk meninggalkan negara ini akibat meningkatnya serangan dan aksi protes xenofobia dalam beberapa bulan terakhir. Kelompok anti-imigrasi menetapkan tenggat waktu 30 Juni bagi penduduk ilegal untuk pergi. Sekaligus menuntut tindakan tegas dari pemerintah, mereka menuduh para imigran sebagai penyebab tingginya pengangguran dan angka kriminalitas. Situasi kian mencekam setelah insiden pembunuhan dua warga Mozambik serta pembakaran lebih dari 50 rumah di lingkungan imigran baru-baru ini. Kondisi ini membuat Menteri Kepolisian Afrika Selatan menetapkan status siaga tinggi. Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa. Headline news berikutnya akan hadir kembali satu jam mendatang. Sesaat lagi program Selamat Pagi Indonesia, kami lanjutkan untuk Anda. Sampai jumpa.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Soal pasokan BBM nih Sobat Gay, apakah sudah aman untuk hari-hari ini ya? Karena kita beberapa waktu lalu dapat kabar dari pendengar Gay Radio kalau ternyata di beberapa SPBU di Kabupaten Jember itu antriannya panjang banget. Di tanggal 25 ya, tepatnya hari Kamis. Dan setelah kita coba cari informasinya, ternyata kalau di Surabaya justru antrian panjang itu sudah dimulai sejak tanggal 24 Sobat Kay, sejak hari Rabunya. Kemudian akhirnya di tanggal 25 informasi masuk ke kami, akhirnya kami konfirmasikan juga ke Bapak Ahad Rahedi ya, yaitu Community Manager Communication and CSR dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ya Sobat Kay. Dan juga ada kabar kali ini masih hadir dari Pertamina Patraniaga Jatim Balinus ya, bahwa dikabarkan pihak Pertamina ini terus mengoptimalkan seluruh rangkaian pasok distribusi BBM untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Dan dikabarkan kalau berbagai langkah antisipatif juga sudah dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok BBM di SPBU, khususnya di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan di Jawa Timur, termasuk juga di Kabupaten Jember ya Sobat Kay. Karena dalam seminggu terakhir ya, Pertamina juga mengoptimalkan penyaluran BBM dengan volume di atas rata-rata konsumsi normal harian sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pasokan di wilayah Jawa Timur juga. Kemudian juga penyaluran dilakukan juga secara bertahap Sobat Kay, disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing SPBU agar masyarakat bisa tetap bisa memperoleh BBM dengan mudah. Di hari Minggu kemarin ya Sobat Kay, Pertamina merinci penyaluran Pertalite hingga sampai minggu kemarin yaitu mencapai 96,6%, sedangkan untuk biosolar sudah mencapai 103,3% dari kuota kumulatif tahun berjalan. Angka tersebut mencerminkan komitmen Pertamina ya untuk memastikan distribusi BBM berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan di Kabupaten Jember aman terus Sobat Kay. Hal tersebut disampaikan oleh Ahad Rahedi ya, Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus. Mudah-mudahan gak akan ada yang antriannya panjang lagi. Dan kemarin juga saat perjalanan Alifa ke luar kota ya, ke arah Lumajang juga kemarin, ini kondisinya masih aman ya di beberapa SPBU yang sudah terlintas. Mudah-mudahan di SPBU-SPBU lain di Kabupaten Jember semuanya aman juga untuk kondisi pasokan BBM, khususnya BBM bersubsidinya ya Sobat Kay. Dan kalau memang ada mungkin yang antriannya panjang lagi nih Alifa, kemudian juga ini susah lagi nih BBM subsidinya, solarnya susah, kemudian juga Pertalite-nya susah, bisa kabarkan juga di WhatsApp ya 08 11 378 1029.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Start your awesome day.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Ini udah jam 8.35, tapi kerasanya kayak jam 11 gak sih?
2: Betul.
1: Karena sepi jalannya.
2: Sepi kayak ini aku merasa kayak sedang ada di dunia lain gitu.
1: Di back room. Gak ya? Kayak di back room ya. Yang benar-benar sepi, gak ada orang ya Sobat Kei. Tapi kalau di tempat kamu gimana? Atau mungkin jangan-jangan keramaian di jalan ini berpindah kemana?
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Siapa tahu sedang berpindah ke Riau gitu mungkin.
1: Jalan Riau maksudnya?
2: Enggak, di kota Riau.
1: Oh,
2: enggak ya. Oh, aku kira Jember
1: terlalu jauh ya, gitu, terlalu jauh ya. Kayaknya masih belum ya, Jember masih bisa menampung masyarakatnya dengan baik. Tapi dalam masa liburan ini Sobat Kei, mungkin ternyata ramenya di tempat wisata mana gitu ya. Bisa dikabarkan juga ke Alifa dan Eri di 08 11 378 10 29. Sambil kita akan update juga informasi terbaru. Kali ini soal apa aja Eri?
2: Ada informasi tentang Timnas Voli Putra Indonesia raih juara AVC Men's Cup 2026.
1: Kita akan simak selengkapnya ya. Luar biasa ini udah voli Indonesia go internasional nih.
0: Isu update 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
2: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sedang menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPU. Korban telah meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, menuturkan pihaknya bersama KBRI Tripoli telah berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut. Diketahui berinisial AJ yang saat ini berada di Benghazi, Libya Timur. KBRI Tripoli telah memastikan saat ini kondisi AJ dalam keadaan aman, sehat, dan tidak mengalami cedera atau luka. Kata Heni merespon pertanyaan wartawan secara tertulis di Jakarta pada Minggu 28 Juni 2026. KBRI Tripoli masih terus melakukan pendalaman bersama sejumlah pihak terkait termasuk dengan AJ dan pihak majikan. Hal tersebut guna memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Adapun kasus tersebut mengemuka setelah informasi soal AJ muncul di media sosial pada 26 Juni lalu, di mana sebuah video yang beredar memperlihatkan AJ menangis meminta tolong agar bisa pulang ke Indonesia usai mendapat perlakuan tak menyenangkan dan dipaksa bekerja tanpa istirahat sebagai asisten rumah tangga di Benghazi, Libya. Beralih ke informasi selanjutnya, Timnas Voli Putra Indonesia mencatat hasil bersejarah dengan menyabet gelar juara AFC Men's Cup 2026. Gelar tersebut diraih setelah Indonesia mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0 pada partai final AVC Men's Cup 2026 di India pada Minggu 28 Juni 2026 malam. Skuad Merah Putih menang lewat skor 3-4-3-2 pada set pertama, 25-16 pada set kedua, dan 25-23 pada set ketiga. Indonesia mampu menyelesaikan pertandingan dalam 3 set sekaligus, membawa pulang gelar juara turnamen. Ini patut kita banggakan ya, prestasi Timnas Voli Indonesia yang tadi malam baru menjuarai gelaran AVC Men's Cup 2026.
1: Luar biasa. Mungkin di Jember ada nih yang juga suka voli.
2: Betul.
1: Ini langkah kalau jangan berhenti lah pada intinya.
2: Betul. Karena sesuai pepatah dari Bulgaria pernah berkata,
1: okay,
2: mens sana in corpore sano kan.
1: Di dalam tubuh yang sehat
2: terdapat jiwa yang kuat.
1: Jadi sehat-sehatlah supaya kuat. Ya enggak?
3: Good morning.
4: Sound of Knowledge.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita update dari Kemenak Sobat K, di mana ini kalau beberapa waktu lalu ya, bahkan mungkin udah 2-3 tahunan ini di Jogja tuh ada event Golek Karwo namanya, kalau nggak salah ya Sobat K, karena di sana itu kayak semacam ketemu jodoh gitu loh. Jadi kayak ketemu kayak blind date gitu mungkin bisa dibilang. Jadi kamu daftar, terus kamu nanti bakalan dipertemukan sama yang sesama single juga di sana. Kali ini justru lahir dari Kementerian Agama, di mana Kementerian Agama ini menggelar kegiatan Ta'aruf Golek Karwo sebagai ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang memang tujuannya untuk mencari pasangan hidup. Kegiatan ini jadi bagian dari rangkaian Peaceful Muharram 1448 Hijriah, Nikah Fest 2026, dan Islamic Wedding Expo di Jakarta, Sobat K. Antusiasme peserta terbilang tinggi ya, sampai minggu kemarin dan sebanyak 354 peserta sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Jumlah ini belum termasuk peserta yang melakukan pendaftaran on the spot ya, langsung di lokasi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemendak Abu Rahmat mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi ikhtiar untuk menghidupkan sunnah Rasulullah melalui proses mencari pasangan hidup yang sesuai dengan tuntunan agama. Menurut Abu, Ta'aruf Golek Karwo ini bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana untuk membangun proses pencarian jodoh yang bermartabat sekaligus memperkuat kesiapan generasi muda dalam membangun keluarga sakinah. Gimana? Kamu ada yang berminat juga? Atau pengen ternyata di Jember dilaksanakan juga? Kamu bisa coba berpendapat terkait dengan hal ini di WhatsApp ya, 08 11 378 10 29. Good morning.
2: Sound of Knowledge.
1: Dan juga tadi ya Sobat K, kita update informasi bareng Eri terkait dengan tim Nas Voli Indonesia yang voli putra ya, lebih tepatnya yang berhasil meraih juara di AVC Men's Cup 2026 di India tadi malam, Sobat K. Dan udah dikomentarin nih sama Sobat Yuko, apakah bakal dapat jam Rolex juga? Wah, nggak tahu ya Sobat Yuke, karena kalau kita lihat tahun lalu pada saat Timnas Indonesia juga lagi bersinar, langsung dapat Rolex tuh dari Prabowo yang katanya itu murni dari hasil uang pribadinya Prabowo Subianto. Tapi apakah ini juga akan dapat Rolex? Gak tahu, nanti kita tunggu aja kabar update-nya ya. Di 08 11 378 10 29, kamu masih terus bisa berkabar dan memberikan pendapat kamu di WhatsApp seperti biasa ya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Urat nadi pergerakan ekonomi provinsi ini sedang tersumbat. Dalam sepekan terakhir, antrean panjang kendaraan niaga menjadi pemandangan menyesakkan di berbagai titik. Truk-truk logistik tertahan berjam-jam, menanti tetesan biosolar. Satu hari tertahan di jalan, berarti satu hari roda ekonomi melambat. Ketika ribuan armada logistik lumpuh, dampaknya bukan sekedar kerugian operasional supir. Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo DPD Jatim, Sundoro, membongkar kalkulasi kerugian yang angkanya bisa mencapai miliaran rupiah per hari. Lebih dari itu, ada ancaman nyata yang kini mengintai dapur masyarakat.
2: Kerugian itu mulai dari pendapatan truk yang hilang, juga ada biaya tetap yang terus berjalan, biaya tambahan untuk driver, parkir, dan sebagainya, dan juga potensi denda yang diberlakukan oleh pemilik barang jika kita terlambat mengirim. Kalau kondisi ini jumlahnya sangat besar, per hari sampai miliaran rupiah, dan logistik indeks kita yang sudah sangat rendah di bawah negara-negara ASEAN lainnya, ini akan semakin terpuruk.
1: Ancaman meroketnya harga beras hingga minyak goreng membuat SPBU menjadi sorotan. Namun SPBU juga berada di posisi terjepit. Ketua Hiswana Migas Jatim Bali Nusa, Ismet Jauhar, memaparkan strategi darurat di tingkat penyalur untuk mencegah antrean yang sia-sia.
3: Jenis kendaraan besar, panjang, seperti truk-truk, tronton, trailer, itu yang diutamakan. Dan tentu kendaraan khususnya pribadi kelas menengah. Sebagai alternatif, selain ada biosolar juga ada produk alternatif. Selain apa biosolar bisa dimanfaatkan, ini akan membantu apa mengurai. Dan rekan-rekan di SPBU menginformasikan keberadaan stoknya, mana yang cukup, mana stok menipis, sehingga antrian yang panjang bisa berkurang.
1: Manajemen antrian di SPBU hanyalah obat penawar sementara. Akar masalahnya ada pada kuota subsidi yang harus berhadapan dengan tingginya konsumsi. Menjawab keresahan ini, Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menegaskan bahwa stok biosolar sebenarnya aman, dan langkah taktis percepatan distribusi sedang dieksekusi 24 jam non-stop di titik-titik krusial.
4: Terkait stok BBM, all product, baik BBM bersubsidi maupun BBM non-subsidi, dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun memang untuk BBM bersubsidi kita perlu memastikan bahwa untuk penyaluran kepada masyarakat tentunya harus patuh pada jumlah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Pertamina untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi memang untuk penambahan pengiriman ke masing-masing SPBU untuk percepatan pemenuhan permintaan tetap mempertimbangkan ke jumlah kuota yang sudah ditugaskan kepada Pertamina untuk disalurkan. Kami harapkan masyarakat tidak perlu panic buying, terutama jika melihat antrian di SPBU, karena memang antrian khususnya kendaraan besar, kami upayakan percepatan pengiriman untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehingga bisa mengurai antrian tersebut. Tetaplah membeli dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kewajaran. Kami pastikan bahwa stok ketersediaan BBM seluruh produk tetap terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Janji percepatan distribusi dari Pertamina menjadi angin segar. Namun krisis ini butuh intervensi tingkat tinggi agar ekonomi Jawa Timur tidak terpuruk. Turun gunung mengatasi kebuntuan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa langsung memimpin koordinasi intensif. Hasilnya, suplai BBM dipastikan bertambah untuk mengamankan konektivitas ekonomi antar daerah.
5: Komunikasi kami itu intensif dan koordinasi kami lakukan untuk bisa memastikan bahwa ketika terjadi antrian panjang, apa penyebabnya? Kalau suplainya kurang, maka suplai yang harus ditambah. Dan suplainya dari 22 kiloliter ditambah menjadi 32 kiloliter. Dan mudah-mudahan ini sudah aman, semua bisa lancar. Karena ini kan sektor ekonominya kuat sekali nih, dari mobilitas dan pergerakan alat transportasi. Dan kinerja ekonomi kita itu sangat banyak ditentukan oleh stabilisasi dari pemenuhan BBM ya kawan-kawan. Ini yang kemarin sempat terkonfirmasi memang biosolar. Jadi gitu, sinergi dan kinerja kita itu memang dibutuhkan.
1: Sinergi antara pemerintah provinsi dan Pertamina kini menjadi kunci. Kita menanti aksi nyata dari penambahan kuota ini agar roda ekonomi Jawa Timur kembali berputar tegak, tanpa hambatan dan tanpa kepanikan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Good morning.
7: Sound of Knowledge.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih di Kei Perspektif Sobat Kei hari ini bersama Alifa dan juga
2: Eri Alidavi di sini.
1: Eri Alidavi udah standby lagi dan tentu saja dengan update informasi terbarunya nih. Kali ini ada update apa aja nih menjelang sudah jam 9 ya. Jam 9 lewat ini ya.
2: Udah mulai panas ya.
1: Betul.
2: Panas situasi Israel yang baru saja melakukan bombardir gitu bisa dikatakan ya. Wah. Kepada terowongan yang dimiliki oleh Hizbullah.
1: Lagi. Terjadi lagi Sobat K. Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Isu Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, mengubah arah kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Mulai tahun ini, sekitar 80% beasiswa LPDP akan difokuskan pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, serta industri strategis. Tujuannya, menyiapkan talenta yang dibutuhkan dalam transformasi ekonomi nasional, kata Purbaya di Jakarta pada Senin 29 Juni 2026. Selain itu, Kementerian Keuangan terus memperkuat penyusunan kebijakan berbasis bukti melalui kolaborasi riset dengan berbagai perguruan tinggi. Ia menilai pembangunan industri nasional tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan infrastruktur, tetapi juga harus ditopang oleh talenta yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri masa depan. Menkyu juga menyampaikan kolaborasi yang kuat dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045. Beralih ke informasi selanjutnya, tentara Israel menghancurkan terowongan besar di Lebanon Selatan. Kelompok Hizbullah murka dan akan melakukan serangan balasan. Israel mengklaim menghancurkan terowongan sepanjang 200 meter dan kedalaman 25 meter yang disebut berisi ratusan senjata dan peluncur rudal. Hal itu disampaikan PM Israel, Benjamin Netanyahu, dan Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, dalam pernyataan bersama. Terowongan itu tersebut membentang lebih dari 200 meter dan mencapai kedalaman lebih dari 25 meter, berisi ratusan senjata serta beberapa lubang peluncur yang dimaksudkan untuk menargetkan negara Israel dan warga sipilnya, kata Katz dan Netanyahu dilansir AFP pada Senin 29 Juni 2026. Insiden tersebut terjadi meski terdapat perjanjian kerangka kerja trilateral yang ditandatangani oleh Lebanon dan Israel di bawah sponsor Amerika Serikat pada hari Jumat lalu untuk membuka jalan bagi perdamaian antara kedua negara dan melucuti senjata Hizbullah yang didukung Iran. Waduh, gimana nih ya?
1: Ini gimana nih? Alifa, kita tanyakan ke Sobat Kei aja ya. Karena beberapa waktu lalu ini kan sudah sempat sepakat untuk gencatan senjata. Betul. Tapi kenapa kok lagi?
2: Gitu, emang bikin gemes.
1: Gimana gitu ya? Coba Sobat Kei juga berpendapat ya di 08 11 37 8 10 29 sambil kita dengarkan Charlie Puth berikut ini.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.

0: So caramel rice dance. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kan kita bahas soal Israel nih ya, dari update issues-nya Eri Sobat K, di mana dikabarkan kalau tentara Israel ini menghancurkan terowongan besar di Lebanon Selatan, di mana ini akhirnya memancing murka dari kelompok Hizbullah dan akan melakukan serangan balasan, Sobat K. Padahal ya sudah berkali-kali juga disampaikan gencatan senjata, tapi ternyata ada aja gitu ya. Israel ini kayak gak bisa gabut gitu, gak bisa diem. Dan ada pendapat dari Sobat Sulis terkait dengan hal ini. Kalau kata Sobat Sulis ya, kalau secara pribadi Sobat Sulis sudah gak percaya sama Israel, karena sudah berpuluh kali meranggar kesepakatan apapun. Yang bikin gemes, kok kayaknya dunia gak bisa menghakimi mereka. Ada apa ini? Ada apa ini Sobat K? Menurut kamu terkait dengan hal ini, karena selain Israel, tapi ya, ini kan Israel juga tidak hanya, dia nggak sendirian ya, selama ini kita ketahui ya Sobat Sulis ya, Israel ini juga berkoloni, salah satunya dengan US, di mana nampaknya untuk saat ini Israel dan US ini benar-benar satu frekuensi, karena Trump itu juga merupakan seseorang yang kita ketahui dia spontanitinya luar biasa bikin bahaya gitu. Termasuk yang terakhir paling fatal adalah sampai akhirnya menyebabkan Iran menutup Selat Hormuz. Ini juga jadi satu hal yang benar-benar Alifa yakin sebenarnya banyak masyarakat internasional yang marah, bahkan pada saat itu juga masyarakat Amerika Serikat sendiri melakukan aksi demonstrasi karena Trump melakukan hal yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, Sobat K. Dan sebenarnya untuk tingkat pemilih di Amerika Serikat, mereka yang menggunakan hak pilih itu rendah banget, Sobat, di sana. Dan tentu saja ketika udah dikit yang berkontribusi, kemudian juga setelah terpilih akhirnya seperti ini, dan kemarin menunjukkan kalau ternyata masyarakat Amerika juga nggak diem aja, mereka juga melakukan aksi untuk menolak dan mengecam apa yang sudah disampaikan oleh Donald Trump. Dan kedepannya bagaimana, kita nantikan saja ya Sobat K, karena dampaknya BBM ini mulai terlihat di Indonesia sendiri ya, harganya sudah mulai naik, dan bisa jadi salah satu dampaknya seperti yang sudah kita rasakan dari tanggal 24 kemarin, mulai dari Surabaya Raya, di Jember sudah mulai terlihat di tanggal 25, di mana untuk antrian BBM jenis biosolar, di mana ini adalah BBM subsidi ya, itu panjang banget, mengular begitu panjang. Dan tadi juga dijelaskan di Spektrum Radio Jatim ya, bersama juga dengan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ini sudah melakukan banyak sekali negosiasi bersama dengan Pertamina, bermitra dengan Pertamina agar bagaimana caranya ada tambahan untuk kuota BBM bersubsidi sehingga bisa mencukupi kuota yang sudah selama ini tiba-tiba bertambah gitu ya Sobat K. Karena untuk harga dari BBM non-subsidi ya, ini benar-benar kerasa kenaikannya, seperti berubah harga, bukan kenaikan yang dikit-dikit kayak biasanya ya. Kenaikannya 4 ribuan lebih Sobat K. Ini benar-benar, tentu saja jujur Alifa yang biasanya pakai BBM non-subsidi akhirnya beralih juga ke BBM bersubsidi ketika memang sudah tidak ada antrian lagi atau benar-benar dikejar waktu, barulah Alifa ambil BBM subsidi. Tapi selama masih memungkinkan, maksud Alifa, selama ada waktu, Alifa akan ambil BBM non-subsidi. Tapi ketika memang sudah benar-benar waktunya mepet dan Alifa harus isi BBM, Alifa akan isi yang non-subsidi. Tapi kalau misalnya ada waktu, ya aman-aman aja isi yang subsidi, Sobat K. Kalau kamu gimana? Adakah yang juga sudah mulai melakukan perubahan untuk BBM yang ada biasanya dikonsumsi untuk kendaraan kamu? Bisa share juga update-nya di 0811 378 1029 atau justru malah ini menjadi satu space tersendiri untuk bisa melaksanakan atau mengeksekusi transformasi energi dari BBM ke elektrik. Vehicle, Sobat K. Kalau menurut kamu gimana? Di 08 11 378 10 29.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari Kerido Jember, saya Rosit Romansyah. Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDB Kahyangan Jember terus memperkuat pengembangan kopi organik untuk memperkenalkan kualitas sekaligus memastikan keaslian produk. PDB Kahyangan membuka kafe Kahyangan yang berada tepat di samping mesin roasting kopi. Direktur Utama PDB Kahyangan, Gatot Cahyo Baskoro mengatakan, pengunjung dapat melihat langsung proses roasting sebelum kopi disajikan. Langkah ini untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual merupakan kopi organik murni tanpa campur. Selain menjual produk, PDB Kahyangan juga mengembangkan wisata edukasi kopi dan membuka kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, UMKM, hingga petani kopi. Pengelolaan kopi dilakukan integrasi, mulai pembibitan, panen, pengolahan, roasting, hingga pengepakan produk siap jual.
2: Kabar selanjutnya dari Siri Gerefe Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang Doni Sandito menyampaikan, peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA tahun ajaran 2026-2027 dipastikan belum bisa mengikuti kegiatan belajar di Kota Malang karena gedung permanen Sekolah Rakyat masih belum tersedia. Bahkan 75 siswa yang terbagi dalam 3 rombongan belajar akan sementara ditempatkan di Sekolah Rakyat yang sudah punya fasilitas permanen. Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan siswa SRMA Kota Malang akan dititipkan di Sekolah Rakyat yang sudah siap, bisa di Kota Blitar, Kabupaten Blitar, atau Kabupaten Malang.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya, Widi Yuliana. DPRD Kabupaten Madiun mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata serta menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengembangan sektor pariwisata perlu mengacu pada konsep 3A, yaitu akses, atraksi, dan amenitas. Saat ini akses menuju sejumlah objek wisata masih perlu ditingkatkan. Begitu pula dengan ketersediaan fasilitas pendukung dan pengembangan atraksi wisata yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum. Kawasan Selingkar Wilis yang meliputi Kecamatan Kare, Dagangan, dan Gemarang memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan apabila didukung akses jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kenyamanan wisatawan.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Polrestabes Surabaya menetapkan 4 tersangka pengerusakan fasilitas dan penyerangan petugas dalam aksi demo di Gedung Negara Gerahadi Jumat malam kemarin. Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya bilang, 6 orang lainnya dinyatakan positif menggunakan sabu setelah dilakukan tes urin. Penindakan pengguna obat-obatan terlarang dilakukan Polrestabes Surabaya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Surabaya. Sebelumnya, kepolisian menangkap 24 orang setelah aksi demo di depan Gerahadi Jumat malam. 14 orang sudah dibebaskan karena tidak menemukan unsur pidana.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Udah lapar atau belum nih?
2: Udah lemes.
1: Udah lemes ya. Ternyata di jam 9.54 menjelang jam 10 ini biasanya emang waktunya sarapan nih.
2: Brunch.
1: Brunch, betul. Jadi bisa jadi untuk sobat ke yang mungkin tadi pas mau berangkat kerja belum sempat sarapan, sekarang waktunya untuk pesan online tiba-tiba betul. Makanannya.
2: Tapi sebelum pesan, pastikan anggaranmu itu sesuai. Karena ngomongin soal anggaran, Prabowo akan menambah anggaran sebesar 4 triliun rupiah untuk perkuat riset nasional.
1: Wah. Apakah ini juga akan membantu membuka lapangan pekerjaan? Wah, kita nantikan aja, kita lihat selengkapnya ya. Update informasinya berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Isu update 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
2: Badan Pusat Statistik memastikan seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Amalia Adininggar Widiasanti, Kepala BPS RI di Palembang, Minggu 28 Juni 2026, mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya. Data yang akurat akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 merupakan komitmen bersama antara BPS, pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan. Masyarakat diharapkan menerima kedatangan petugas dengan baik karena pendataan tersebut semata-mata dilakukan untuk menghasilkan data statistik yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Beralih ke informasi selanjutnya, Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi lepas penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta Convention Center pada Minggu 28 Juni 2026 menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional, termasuk melalui penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab berbagai tantangan nasional. Adapun, tindak lanjut dari arahan tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bappenas, serta BRIN untuk menyatukan arahan kebijakan riset nasional. Pras menambahkan, pemerintah telah menyusun peta jalan riset nasional yang menjadi acuan agar seluruh kegiatan riset berjalan dalam satu desain besar, serta riset yang dilakukan saling terintegrasi dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Pras turut menegaskan, Prabowo ingin riset yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan temuan akademik, melainkan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
1: Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Prabowo, karena ini juga gak cuma harapan Prabowo, tapi ini harapan betul, kita semua betul. Kalau bagaimana caranya, ini kan relate dengan sensus juga ya betul. Dengan sensus juga, karena kan kemarin sempat FYP gak sih di sosial media kamu, Eri, ada beberapa masyarakat yang didatengin sama petugas sensus ekonomi, mereka menolak
2: ya. Iya. Tapi kenapa ya, maksudnya apakah kejadian di lapangan gitu yang bikin akhirnya mungkin masyarakat akhirnya merasa mungkin ya merasa apa gitu tidak nyaman mungkin apa, kita juga nggak tahu juga sih.
1: Dan kalau bisa jadi sih ya apalagi mungkin masyarakat lebih nggak nyamannya adalah ketika sudah sensus berkali-kali betul. Tapi kebijakannya mereka nggak ngerasa kok nggak relate dengan kebutuhan kita.
2: Bisa atau bisa jadi juga kasihan juga petugas sensusnya panas-panas muter-muter.
1: Ternyata rumahnya kosong.
2: Ternyata akhirnya aruh ke
3: orang rumah selanjutnya.
1: Bisa jadi. Itu bisa jadi. Tapi mungkin Sobat Kek ada yang sudah pernah merasakan dalam beberapa minggu ini atau beberapa waktu ini terkait dengan sensus, apakah udah sampai di Jember sensus ekonomi ya. Bisa kamu share juga bagaimana pendapat kamu di 08 11 378 10 29.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Inilah Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendanaan riset di perguruan tinggi. Menurut Prasetyo, riset-riset yang dilakukan ke depan akan berorientasi kepada penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menambah alokasi anggaran riset perguruan tinggi menjadi 12 triliun rupiah dari yang sebelumnya 8 triliun rupiah. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bappenas, dan BRIN juga telah menyusun peta jalan besar atau Grand Design Riset Nasional sebagai pedoman pelaksanaan riset di Indonesia. Kedepan, seluruh penelitian yang dilakukan juga harus berorientasi kepada penyelesaian masalah nyata yang dihadapi masyarakat, seperti pengelolaan sampah, energi, hingga kajian peralihan penggunaan energi dari LPG menuju CNG.
2: Juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita. Jadi peta jalan riset seperti tadi bukunya kan juga sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset-riset yang sekarang kita jalankan ya, semua harus dalam satu Grand Design yang pertama. Yang kedua, riset-riset yang kita jalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi.
1: Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan hadir satu jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih, sampai jumpa.

0: Tia. Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, setelah beberapa waktu nggak ada berita dari TPA ya, ternyata di hari Sabtu lalu, tanggal 27 Sobat Gay, Bupati Jember Gus Fawait ini melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke TPA Pakusari untuk memastikan percepatan penanganan sampah berjalan sesuai dengan rencana. Jember sendiri menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern berbasis investasi. Pemkab Jember sendiri menargetkan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah ini bisa dimulai Agustus sampai September 2026 dengan nilai investasinya mencapai 1,5 sampai 2 triliun rupiah. Wah, ini angka yang besar ya. Dan fasilitas ini Sobat Game nantinya dinilai mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi menggunakan teknologi ramah lingkungan. Proyek ini ditargetkan rampung pada April 2028 nanti, sekaligus juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan memperkuat ekonomi daerah. Bupati juga mengajak masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah agar sistem pengelolaan modern bisa berjalan dengan optimal. Ada nggak di antara kamu yang juga sudah mulai melakukan pemilahan sampah dan sekarang gimana update-nya? Sobat K, untuk sampah-sampah yang diangkut ke TPA, coba share ya di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K Perspektif masih menemani kamu ya Sobat K, hari ini sampai jam 8 malam. Dan kamu perlu ingat, nanti antara jam 2 sampai jam 3 sore, wait, jam 3 sampai jam 4 sore ya, antara jam 3 atau jam 4 sore kita akan ada talk show nanti Sobat K, sekaligus bedah buku untuk satu judul buku berjudul Mahar Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z Sobat K. Dan nanti akan hadir juga ke studio kita ada penulisnya yaitu Erlangga Pribadi Kusnan, dan juga akan hadir dari salah satu wakil ketua DPRD Jember yaitu Bapak Widarto, nanti juga akan mendampingi untuk diskusi dan talk show bedah buku tersebut Sobat K. Jadi kamu stay tune terus ya di K Radio, karena kita akan membagikan banyak hal nanti Sobat K di shift kedua ya, setelah istirahat. Jadi nanti setelah jam 12 kita akan istirahat bentar sampai jam 2, kemudian setelah itu kamu stay tune aja. Kamu juga bisa bergabung seperti biasa di 08 11 378 10 29 Sobat K. Dan juga tentu saja untuk kamu yang hari ini lagi berada di tempat wisata mungkin Sobat, kamu bisa kabarkan di 08 11 378 10 29, gimana kondisi terbaru di sana, apakah mulai terjadi kepadatan, mulai ramai di titik-titik tertentu, apalagi di Puger ya Sobat K. Hari ini tepatnya sampai besok ini akan ada event di Puger, hari ini akan ada petik laut dan besok pagi akan ada larung sesaji. Jadi untuk kamu yang mau juga untuk bergabung dalam experience adat istiadat Kabupaten Jember, kamu bisa merapat ke Puger ya Sobat. Nanti akan kita juga terus kabarkan di K Perspektif hari ini, karena kita masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

0: Ini memang masih belum beredar sampai ke Jawa Timur ya Sobat Ki, tapi beritanya sudah mulai ramai di Jawa Tengah, di mana ada temuan produk minyak kita ini diduga berbau minyak tanah atau solar, Sobat Ki. Setelah pertama kali dilaporkan di Kabupaten Wonogiri, keluhan serupa akhirnya muncul juga di Kabupaten Klaten, Karanganyar hingga Sragen. Temuan ini memicu penadekan produk tentu saja, penukaran minyak goreng bantuan, pemeriksaan kepolisian hingga investigasi produsen untuk memastikan penyebab munculnya aroma nggak biasa ini tentu saja. Kemudian kita akan coba update dari kronologinya ya. Kasus pertama kali ini muncul di pertengahan Juni 2026 kemarin. Tepatnya di Kelurahan Gesing, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Warga penerima bantuan pangan ini mengeluhkan minyak kita yang mengeluarkan aroma menyerupai minyak tanah atau solar saat digunakan memasak. Lurah Gesing, Jamari, pada saat itu menyampaikan kalau bantuan tersebut sudah disalurkan kepada 1203 keluarga penerima manfaat atau KPM setelah mendapatkan laporan dari masyarakat. Seluruh minyak kita yang dikeluhkan ditarik dan akhirnya diganti oleh pihak penyedia. Kemudian setelah Wonogiri ya Sobat K, temuan serupa juga akhirnya dilaporkan di Kabupaten Klaten, Karanganyar hingga Sragen. Di Karanganyar sendiri, polisi memeriksa lurah, perangkat kelurahan, ketua RT, dan sejumlah penerima bantuan untuk mendalami kasus ini. Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Wikan Sri Kardio, Maksud Alifa AKP Wikan Sri Kardiono mengatakan bahwa penyidik masih mengembangkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi. Sementara di Sragen, Sobat K, warga desa Gading, Kecamatan Tanon, berbondong-bondong mendatangi kantor desa untuk menukarkan minyak kita dari bantuan yang sudah diterima mereka. Pemerintah desa bersama Bulog membuka layanan penukaran setelah menerima laporan dari masyarakat. Dan sampai hari Minggu siang kemarin, ada sekitar 83 warga yang sudah menukarkan minyak goreng yang diterima. Salah seorang warga, Iswarni, 46 tahun, mengaku hasil masakannya berubah setelah menggunakan minyak kita ini, Sobat K. Kemudian menanggapi hal tersebut, Sobat K, PT Kusuma Mukti Remaja atau PT KMR selaku produsen dari minyak kita akhirnya menarik seluruh produk yang diduga bermasalah dan menggantinya dengan produk baru. Direktur PT KMR, Joko Mukti Wijaya, mengatakan perusahaan masih menunggu hasil investigasi laboratorium untuk memastikan penyebab munculnya aroma menyerupai minyak tanah atau solar ini. Joko sendiri mengatakan sekitar 300 ton minyak kita sudah ditarik dari peredaran sebagai langkah antisipasi meski produk yang terindikasi bermasalah diperkirakan sekitar 100 ton. Ia juga memastikan perusahaan siap untuk menanggung biaya layanan kesehatan apabila ada warga yang mengalami keluhan, serta menegaskan produk minyak kita yang dijual di pasaran tetap aman karena temuan tersebut hanya terjadi pada produk bantuan pangan. Sebagai tindak lanjut ya, produsen bersama Bulog, pemerintah daerah, dan juga pemerintah desa akhirnya melakukan penarikan serta penukaran minyak kita yang dikeluhkan oleh warga dengan produk baru, Sobat K. Sekarang di Jember, kita berharapnya jangan sampai terjadi hal serupa. Tapi kalau memang kamu mungkin merasakan kejanggalan tersendiri dalam produk minyak kita, kamu mungkin bisa share juga experience kamu di WhatsApp kita ya, Sobat K, di 0811-378-1029.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sudah jam 10.57, ini udah kerasa banget ini mataharinya ya.
2: Betul. Ini meskipun mata agak kantuk ya, tapi matahari itu menyinari mataku sekiranya bikin langsung melek gitu.
1: Saking nyentroknya matahari ya.
2: Ini kayak aku masuk ke dunia, aku kok kenapa suka banget ya sama dunia lain gitu ya.
1: Wah, jangan-jangan nanti kamu adalah penerus dunia lain. Karena di Jember juga lumayan banyak tuh tempat-tempat yang bisa ada.
2: Woi.
1: Ada yang juga sempat didatengin sama beberapa ghost hunter di kawasan itu loh. Oh. Eri di Manawis depannya Temprina di sekitar sana.
2: Temprina.
1: Tegal Besar.
2: Temprina ya.
1: Iya. Oke. Tegal Besar, di depannya tuh ada kayak bangunan. Dulu sebenarnya tuh mau dijadiin rumah sakit, cuman nggak sempat beroperasi, akhirnya jadi horor.
2: Oh, tapi kayak tempat-tempat kayak gitu tuh, ketika menjadi daya tarik buat orang lain, bisa dikatakan sebagai tempat wisata nggak ya?
1: Wisata horor.
2: Gak tau kan, maksudnya mungkin ada orang yang memang pengen datang ke satu tempat gitu untuk ngapain gitu,
1: nah,
2: karena tertarik sama...
1: Entah ya, cuman kalau kita lihat dari YouTuber-YouTuber dan juga mereka TikTokers-TikTokers yang sudah mulai, kayaknya mulai menjajaki konten-konten horor, kayaknya kalau untuk kawasan Jemberan di sana sih salah satunya. Dulu juga sempat Jember itu kedatangan Mr. Tukul loh, di salah satu gedung malah yang ada di pusat kota banget di alun-alun. Nanti kamu search deh.
2: Oke. Tapi ngomongin soal wisata, ini
1: yeah?
2: Kita dapat ini pesan nih dari Sobat Yuke yang menyampaikan kondisi kawasan Kalijompo ketika kemarin saat libur sekolah.
1: Wow.
2: Jadi Sobat Yuke ini menyampaikan kalau kondisi saat libur sekolah kemarin, jadi Sobat Yuke ini sedang berlibur bersama keluarganya sepertinya, terpantau full. Cuma Sobat Yuke juga ngasih beberapa catatan yang mungkin bisa jadi perhatian ya untuk pengelola. Jadi Sobat Yuke ini menyampaikan mungkin akses jalannya perlu untuk diperbaiki. Mungkin juga bisa bekerja sama dengan Pemda atau pihak-pihak yang terkait. Selain itu juga Sobat Yuke menyampaikan kalau tempat sampah dan himbauan mengenai pembuangan sampah harus lebih diperhatikan lagi mungkin, biar lebih bisa di lihat dan diperhatikan, kemudian dilakukan oleh wisatawan yang berlibur ke sana. Selain itu juga petugas juga perlu ditambah supaya penataan parkir bisa lebih tertib. Tapi Sobat Yuke juga menyampaikan kalau secara keseluruhan sebenarnya sudah bagus dan Pemda harus lebih serius menggarap pariwisata di Jember supaya masyarakatnya nggak perlu melakukan wisata
1: keluar kota. Karena di Jember udah ada. Tapi kemarin ya, fun fact, kalau dari tempat wisata yang disampaikan oleh Sobat Yuke barusan ini ya, Eri ya, ini sempat ada istilahnya apa ya, berita beberapa hari lalu kalau pemerintah desa setempat sama beberapa masyarakat puluhan bisa dibilang itu menolak atau menentang adanya pariwisata ini, tempat wisata Kalijompo ini. Waktu itu sempat kita konfirmasikan juga ke Pemkab. Dan waktu itu dalam hal ini kita berkomunikasi dengan Kepala Dispora Parbud ya, Bapak Bobby Arisandi, dan beliau pada saat itu masih dalam konfirmasi dengan camat setempat. Karena katanya memang kondisi jalannya tuh jadi makin parah katanya, memang sejak ada
2: wisata
1: itu, ya? Itu. Cuman nih Sobat Yuke, karena dengar kabar itu juga, nanyain ke petugas tiketnya, katanya hoax informasi tersebut. Baru aja nih dikonfirmasi sama Sobat Yuke. Mudah-mudahan beneran hoax ya Sobat Yuke, dan mudah-mudahan kedepannya akan ada pengelolaan yang lebih serius. Sudah. Untuk kawasan tersebut. Kemudian juga yang kedua kita dapat kabar dari Sobat Arif nih. Yang pertama menanyakan juga terkait dengan informasi yang dikirimkan Sobat Arif ya, soal PIP, pencairan dan juga potongannya. Waktu itu sudah kita coba ke Kemenak Jember. Nanti akan coba kita sampaikan lagi ya Sobat Arif ya. Kita akan coba konfirmasi kembali, karena sampai hari ini kita masih belum dapat kontak terbarunya untuk dari bidang Penma yang menangani hal ini. Nanti akan kita konfirmasi kembali ke Kemenak Jember. Dan juga update lalu lintas terkini dari Sobat Arif. Gambirono masih terpantau padat imbas dari perbaikan jalan dan masih diberlakukan buka tutup jalur lalu lintasnya. Dan tadi untuk menghindari macet, Sobat Arif ini dari lampu merah atau lapangan Bangsal Sari akhirnya ambil kiri, tembus ke Paleran sampai Semboro, aman, gak ada kepadatan. Dan kebetulan memang rutenya ke sana, rutenya dibalik, yang biasanya dari Jember, Bangsal, Semboro, Umbul Sari, Jember, kayak gitu, untuk mengantisipasi kemacetan di Gambirono. Karena kemarin memang terpantau di Gambirono nih padat, dan juga di sana cuma satu jalur, Eri, karena dilakukan perbaikan jalan dan baru jadi setengah, yang setengah masih dalam proses
2: oven.
1: Yes, betul, belum fresh ya, masih di dalam oven. Dan juga ini kita dapat pertanyaan dari Sobat Arif nih, petik laut di Puger nanti jam berapa ya? Bentar Alifa cek lagi nih, Alifa malah dapat informasinya dari Sobat Imawati tadi pagi, Sobat Arif. Untuk informasi di sana di Puger ya, nanti kirapnya jam 3 sore. Jadi mulai jam 3 sore sampai dini hari besok, lanjut untuk acara petik lautnya. Larung sesajinya. Jadi hari ini petik laut, besok larung sesaji gitu. Mulai jam 3 nanti kemungkinan untuk karena ada karnavalnya ya. Jadi ada kirapnya juga jam 3 sampai dini hari nanti. Begitu. Sobat Arif nampaknya mau berwisata ke arah Puger juga mungkin. Sobat, kayak ada yang mungkin sudah mengarah ke Puger sekarang.
2: Sedang dalam perjalanan.
1: Bisa jadi, bisa share juga update-nya di 08 11 378 1029.

0: Dan juga Sobat K, waktunya kita untuk update issues lagi bersama Eri. Kali ini dari mana nih update informasinya?
1: Dari Jember.
0: Dari Jember.
1: Jadi Bupati sepertinya akan mengajak keluarga Pikachu untuk mengubah sampah menjadi listrik.
0: Wow, Pikachu-nya dibawa ke Jember atau kita yang dibawa ke Pikachu nih?
1: Itu, mari kita tengok
0: ini. Kita simak selengkapnya ya berikut ini Sobat K dalam Issues Update.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar program Bunga Desaku di Kecamatan Sukorambi pada Minggu 28 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sukorambi. Di hadapan para siswa, guru, dan tenaga kependidikan, Bupati menekankan pentingnya membangun budaya jujur sejak dini, terutama dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Bupati mengingatkan agar proses penerimaan siswa berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik titipan maupun bentuk kecurangan lainnya. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas harus diawali dengan proses yang adil, sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Selain mengunjungi sekolah, rangkaian program Bunga Desaku juga diisi dengan pelayanan kesehatan, dialog bersama kelompok ibu-ibu, serta pertemuan dengan para ketua RT dan RW untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Melalui program Desaku, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa dan kecamatan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui kehadiran langsung pemerintah di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dan sejumlah kegiatan, pemerintah daerah juga membagikan bingkisan sembako kepada warga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tingkat desa dan membantu meringankan beban masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Pakusari pada Sabtu 27 Juni 2026 untuk memastikan rencana percepatan penanganan sampah di Kabupaten Jember berjalan sesuai target. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern. Kabupaten Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern melalui dukungan investasi. Dalam keterangannya, Bupati menegaskan persoalan sampah merupakan tantangan yang telah berlangsung lama sehingga membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, saat ini bukan lagi waktu untuk mencari pihak yang salah, melainkan bersama-sama menghadirkan solusi agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada Agustus hingga September 2026. Nilai investasi diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah untuk membangun instalasi yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik serta produk bernilai ekonomi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Proyek itu ditargetkan selesai pada April 2028. Berarti bukan Pikachu yang diajak.
0: Berarti?
1: Tapi pemerintah menganggarkan untuk sampah-sampah itu bisa diubah menjadi listrik. Nah, tapi bukan nyuruh Pikachu.
0: Bukan nyuruh Pikachu, tapi dengan teknologi ya tentu betul. Saja. Wah, ini bikin penasaran sih sebenarnya. Apalagi dengan konsumsi listrik kita yang meningkat dan kemarin ada isu juga terkait dengan batu bara. Kemudian juga ada salah satu dua deng kemarin ya. Ada dua pembangkit listrik yang ternyata bermasalah, makanya akhirnya dilakukan pemadaman bergilir. Apakah ini nantinya juga bisa akan memasok listrik di Kabupaten Jember?
1: Tapi butuh sampah segunung apa itu?
0: Nah, itu tadi butuh gunung sampah seberapa ya itu? Untuk bisa menghasilkan itu. Yang jelas, mudah-mudahan ini menjadi langkah yang nanti eksekusinya benar-benar bermanfaat. Amin. Untuk masyarakat. Semoga.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kali ini kita dapat kabar masih bersama dengan Sobat Arif ya. Sobat Arif menanyakan juga terkait dengan penerimaan murid baru. Sekarang masih zona apa nilai? Soalnya ada yang dekat sekolah nggak kena karena nilainya nggak masuk, kena geser dari yang peringkat atasnya. Ini temannya Sobat Arif, rumahnya di BTB, Bu, di Bumi Tegal Besar ya. Daftar di SMA 3 tapi nggak lolos karena nilainya kegeser sama yang atasnya, Sobat K. Akhirnya daftar di SMA lain, kalau nggak salah di SMA 5 yang cukup jauh dari rumah. Ini nanti akan coba kita tanyakan ya selengkapnya bagaimana ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, kira-kira untuk sistem PPDB tahun ini akan seperti apa. Dan yang paling benar sih emang benar kata Sobat Arif ya. Karena kalau kata Sobat Arif sih, Sobat Arif sendiri gak bingung mau zona mau nilai bagus, soalnya anaknya dimasukin ke pesantren, aman, gak ribet nyari sekolah. Betul. Tinggal milihnya, cuma tinggal milih aja pas waktu SMP mau nanti SMA mana gitu ya Sobat Arif ya. Dari SD maunya ke SMP mana gitu, kalau di sekolahin di pesantren ya Sobat K. Tapi kalau untuk sekolah negeri, nah ini yang agak dilema ya. Ini akan coba kita tanyakan update-nya, apakah tahun ini akan ada perubahan mungkin dari persentasenya atau apa. Kita akan kabarkan kembali nanti kalau kita sudah dapat kabar selengkapnya ya dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, nanti akan kita hubungi juga. Terima kasih Sobat Arif update-nya. Dan juga Sobat K, kali ini kita akan update terkait dengan TPA di Pakusari yang nampaknya akan segera dieksekusi untuk istilahnya apa ya, bisa dibilang sebuah upaya untuk bagaimana caranya TPA ini bisa lebih oke daripada sebelumnya. Kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan, kira-kira apa, anggarannya berapa, kita simak selengkapnya berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Pakusari pada Sabtu 27 Juni 2026 untuk memastikan rencana percepatan penanganan sampah di Kabupaten Jember berjalan sesuai target. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern. Kabupaten Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern melalui dukungan investasi. Dalam keterangannya, Bupati menegaskan persoalan sampah merupakan tantangan yang telah berlangsung lama sehingga membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, saat ini bukan lagi waktunya mencari pihak yang salah, melainkan bersama-sama menghadirkan solusi agar pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada Agustus hingga September 2026. Nilai investasi diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah untuk membangun instalasi yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik serta produk bernilai ekonomi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Proyek itu ditargetkan selesai pada April 2028. Selain mengatasi persoalan sampah, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Bahkan, Jember juga berpeluang menjadi wilayah penyangga pengelolaan sampah bagi kabupaten di sekitarnya apabila kapasitas pengolahan telah mencukupi. Bupati juga mengajak masyarakat mendukung program tersebut dengan membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah modern yang akan dibangun dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hey Radio.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata, Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan mempermudah izin usaha perusahaan rokok sebagai upaya untuk membantu perekonomian warga dan meningkatkan serapan tenaga kerja. Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikur Rahman, bilang, selain untuk kepentingan peningkatan ekonomi, kebijakan mempermudah pengurusan izin usaha rokok ini juga sebagai bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengembangkan industri hasil tembakau di tingkat lokal. Ia menjelaskan, kemudahan akses perizinan dilakukan Pemkab Pamekasan karena keberadaan perusahaan rokok mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Asyar. Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengakui sejumlah puskesmas di wilayahnya hingga sekarang belum punya dokter umum. Ini terjadi akibat distribusi tenaga medis yang belum merata, di mana para dokter masih terpusat di kota-kota besar seperti di Semarang, Solo, dan Banyumas. Kepala Dinkes Jawa Tengah Yulfahmi Wahab katakan, ketimpangan penempatan ini jelas mempengaruhi kualitas layanan dasar masyarakat. Nah, untuk mengatasi kekosongan itu, pihaknya kini mengandalkan program internship dokter baru untuk dikirim ke daerah pelosok.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Tingginya silpa APBD Bojonegoro tahun 2025 disinyalir karena kinerja kepala organisasi perangkat daerah yang belum maksimal, sehingga Bupati diminta mengevaluasi kinerjanya. Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Bojonegoro Sudiono bilang, Pemkab harus evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan rendah, tujuannya menjadi pertimbangan perencanaan anggaran tahun depan. Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan, terjadinya silpa pada tahun 2025 karena ada penambahan pendapatan dan efisiensi anggaran.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi pertanyaan dari Sobat Arif sudah Alifa tanyakan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ya, Bapak Arif Cahyono, terkait dengan sistem PPDB di Kabupaten Jember. PPDB SMA ya tepatnya, apakah memang masih zonasi atau nilai? Karena ada yang dekat sekolah gak keterima karena nilainya gak masuk, kena geser yang atasnya. Temannya Sobat Arif, ini rumahnya di BTB, Bumi Tegal Besar ya, ini daftar di SMA 3 tapi gak lolos karena nilainya kegeser peringkat atasnya. Akhirnya daftar di SMA lain, kalau gak salah di SMA 5 yang jauh dari rumah. Ini tadi sudah kita sampaikan ke Bapak Arif Cahyono dan langsung direspon ya. Sebenarnya beliau menyampaikan untuk SMA tapi berada di wilayah kewenangan provinsi, bukan kabupaten. Dan ketika kami coba untuk konfirmasi, mungkinkah ada kontak yang bisa kami hubungi terkait dengan hal tersebut, ternyata masih belum punya karena kantornya di Bakorwil. Nanti akan coba kita cari tahu lagi lebih dalam, kira-kira di Bakorwil bagian apa, mungkin nanti akan kita cari informasinya ya Sobat K. Dan juga untuk kamu yang hari ini sedang beraktivitas dan juga sedang ada kegiatan yang cukup padat dan mungkin mau berlibur, ini Alifa mau sounding lagi, kalau di sekitar Puger hari ini sampai besok ada event ya. Untuk hari ini dari jam 3 sore nanti akan ada kirap untuk petik laut, dan lanjut besok pagi dini hari nanti akan ada larung sesaji di Puger Sobat K. Jadi kamu bisa ngikutin acaranya juga. Nanti kalau mungkin kamu udah standby di sana, dan untuk masyarakat yang mungkin di sekitar sana bisa berkabar juga di WhatsApp kita ya di 0811 378 1029. Dan juga Sobat K, untuk kamu yang sedang berada di manapun, jangan sampai lupa ya, cukupi kebutuhan hidrasi harian kamu. Air putihnya jangan sampai kurang, sunscreen, sunblocknya jangan sampai lupa. Alifa pamit ya Sobat K, sampai kita on air lagi di jam 2 nanti bersama Raffiana Rizdianti, dan tentu saja sesuai yang sudah kita sampaikan, antara jam 3 sampai jam 4 nanti kita akan ada talk show dan bedah buku Sobat K. Jadi stay tune terus, nanti kamu juga bisa bergabung di WhatsApp. Sekarang Alifa pamit. Sobat, selamat siang. Ada satu single berikut ini untuk menemani siang hari kamu dari Yofi Widianto featuring Leodra, Tiara, dan Ziva.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kita berani jamin, muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Jose Nicole. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyetujui pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Cyber atau RUU KKS yang diusulkan oleh pemerintah untuk dibahas dalam pembahasan tingkat 1 oleh Panitia Kerja DPR dan pemerintah. Pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Cyber kembali dilanjutkan di DPR. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto dan dihadiri Wamen Hukum Edward Hiari, Wamen Sesnek Bambang Eko, Wamen Pan RB Purwadi Arianto, serta perwakilan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Setelah mendengarkan penjelasan singkat pemerintah tentang rangkuman RUU ini, Komisi 1 menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM dari seluruh fraksi DPR kepada pemerintah sebelum pembahasan lebih rinci dimulai di rapat panja. Utut menegaskan bahwa pembahasan RUU KKS ini harus dilakukan secara serius mengingat regulasi ini merupakan aturan yang baru dan akan menjadi landasan keamanan siber nasional di masa mendatang. Utut juga mengingatkan tantangan terbesar dalam penyusunan RUU KKS bukan hanya membuat regulasi, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjaga sistem cyber nasional. Lalu pemirsa, apa saja poin pengantar yang disampaikan pemerintah? Kita tanyakan dengan jurnalis Metro TV Andre Septian di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. Andre, selamat siang. Apa saja poin pengantar pandangan pemerintah terhadap RUU PKKS ini dan apa tahapan berikutnya?
2: Jose, mewakili pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edi Syarif menyampaikan setidaknya ada 10 poin yang akan dimuat dan menyeluruh dalam rancangan undang-undang tentang keamanan dan juga ketahanan cyber nasional. Tadi sebelumnya, 8 fraksi di Komisi 1 telah menyetujui dan menyerahkan daftar inventarisasi masalah untuk dipelajari lebih lanjut oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan juga jajarannya seperti Menteri Pan RB, kemudian Kementerian Sekretaris Negara dan juga bersama lembaga-lembaga terkait seperti BSSN atau Badan Sandi dan juga Cyber Nasional. Nah, 10 poin tersebut diantaranya memuat tentang perlindungan infrastruktur kritikal yang mewajibkan seluruh penyelenggara infrastruktur informasi untuk melindungi sistem yang mereka miliki dari kelolaan serangan cyber. Kemudian peningkatan kapasitas atau ketahanan cyber. Lalu juga ada penguatan wewenang pemerintah, dalam hal ini pemerintah akan menyusun standar keamanan nasional untuk menumbuhkan industri yang cyber yang lokal, kemudian memantau anomali trafik internet hingga memberikan penghargaan bagi penyelenggara infrastruktur yang memiliki kinerja keamanan cyber yang baik. Kemudian juga dimuat akan dalam RUU KKS ini adalah mengenai partisipasi masyarakat, membuka ruang perlibatan publik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjaga ekosistem digital. Kemudian akan dimuat juga pelaksanaan penyidikan, yakni pengaturan teknis mengenai tata cara penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan cyber, lalu ada juga sanksi administratif, yakni hukuman bagi instansi atau penyelenggara yang lalai terhadap menjaga keamanan cyber nasional atau data-data masyarakat Indonesia. Kemudian pengaturan ketentuan pidana baru yang merumuskan core crimes atau tindak pidana murni di ranah cyber yang sebelumnya belum pernah diatur dalam undang-undang yang lain yang ada di Indonesia. Nah, pemerintah melihat transformasi digital yang semakin kompleks, organisasi kemudian semakin lintas negara seperti pencurian data dan juga serangan infrastruktur kritis yang membuat akhirnya pemerintah mengusulkan kepada DPR RI untuk segera membuat regulasi yang menampung ataupun mewadahi tentang keamanan cyber di Indonesia. Karena sekali lagi ancaman ini merupakan ancaman digital, melihat transformasi. Kemudian juga ada artificial intelligence yang semakin membuat kritis terhadap data-data rakyat Indonesia dan juga keamanan ruang digital masyarakat Indonesia. Sehingga dibutuhkan penanganan ataupun regulasi yang lebih rinci menyeluruh di antara lembaga-lembaga maupun bersama dengan pemerintah. Nah, ada juga sejumlah catatan yang dihadirkan dalam rapat tadi, Jose, seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto yang menyatakan bahwa tidak hanya dalam regulasi, tapi juga diperlukan peningkatan sumber daya manusia. Karena seperti kita tahu banyak teknologi di luar yang diadopsi di Indonesia, tapi dibutuhkan juga peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian jangan sampai ada tumpang tindih antara lembaga maupun kementerian, karena kita tahu ini menyangkut juga antara Kementerian Komunikasi dan Digital, kemudian Badan Sandi dan Cyber Negara atau BSSN, dan juga lembaga lainnya. Sehingga nantinya akan diatur secara rinci dan juga komprehensif mengenai RUU KKS ini. Nah, selanjutnya akan dibentuk panja, baik itu dari DPR RI maupun pemerintah, dari DPR RI akan dipilih, yakni Wakil Ketua Komisi 1 Sukamta untuk memimpin panja dari DPR, sementara dari pemerintah masih akan kita lihat bagaimana perkembangan dalam rapat-rapat berikutnya, tentunya untuk mendukung dan juga membahas lebih rigid lagi RUU KKS ini dan segera disahkan dalam pembahasan tingkat 1 sebelum nantinya dibawa ke rapat paripurna. Tapi kita lihat bagaimana partisipasi publik dan juga pembahasan-pembahasan yang lebih rinci nantinya. Demikian Jose.
1: Baik, terima kasih rekan Andre Septian untuk laporan terkini dari Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Sesaat lagi program Newsline akan segera hadir untuk menyapa Anda. Sampai jumpa. K Radio 102.9 K Radio.
0: Your life, your music. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge. K Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
3: Selamat siang Sobat K, di jam 2 ini K Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana ya Sobat, yang menemani sampai jam 8 malam nanti. Dan tentu saja nanti Raffiana juga gak sendirian, karena di Newsroom bersama dengan Sobat Reza nanti juga akan menemani kamu dengan berbagai update informasinya Sobat. Siang hari ini sangat terik ya Sobat Kei, di hari Senin lagi tadi lewat di sekitar lingkar kampus emang lumayan padat juga trafiknya, apalagi cuaca yang sangat panas. Jadi yang lagi perjalanan, yang beraktivitas juga lebih tingkatkan sabarnya. Biasanya kalau udah vibesnya itu macet, kemudian juga di cuacanya juga panas gitu ya, biasanya emosinya juga agak-agak gini juga sih, agak-agak ya agak-agak emosi gitu ya, kayak senggol bacok. Tapi semoga aja enggak ya Sobat K, semoga dipermudah dan diberikan kemudahan, kelancaran untuk aktivitas kamu sampai nanti mengakhiri aktivitas di malam hari dengan aman. Kemudian juga list-list yang di hari ini kamu siapkan tercontreng satu-satu Sobat. Amin ya, harapannya sih yang terbaik. Yang di siang hari ini juga lagi bersantai sambil dengerin 102,9, boleh banget ya Sobat K, kalau kamu mau bergabung share aja ke WhatsApp K Radio kalau ada informasi-informasi penting lainnya. Ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Nanti kita juga akan have fun ya Sobat K di siang hingga malam hari nanti. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

Ya, dari perhelatan World Cup, jadi masih lumayan ramai juga, charge-nya juga masih cukup tinggi. Jadi sengaja kuputarkan untuk mengawali ke perspektif siang hari ini, sobat. Siapa nih kamu yang masih mengikuti World Cup untuk tahun 2026? Pasti punya negara-negara favorit ya, sobat. Oke, untuk kamu yang kamu jagokan gitu, kira-kira perkiraan siapa yang akan menang, kira-kira negara mana, ataukah harapannya negara kamu yang kamu dukung bisa membawa trofi menjadi pemenang dari Piala Dunia, pasti ada lah ya. Ya, ya seperti perkiraan-perkiraan lah kira-kira siapa yang menang. Pasti ada ya untuk kamu sobat. Oke. Kalau yang ikuti World Cup banget sih pasti lihat bagaimana dari permainan sampai sekarang, kemudian juga dilihat siapa yang kira-kira ada potensi untuk menang, pasti kamu juga memperhatikan itu. Kalau aku sih akhir-akhir ini nggak terlalu ngikutin ya sobat, kayak awal masih ngikutin tapi semakin kesini kayak nggak terlalu ngikutin. Jadi ya kita melihat aja kayak negara mana yang kira-kira masuk berapa besar, kira-kira skornya berapa pertandingan semalam. Tapi kalau gameplaynya sih aku gak ngikutin sobat, kayak karena emang malam banget gitu ya, jadi kayak keburu ngantuk gitu. Nah, kita tinggalkan dulu lagu dari Shakira dan Burna Boy, Day Day, dan kita akan awali informasi pertama berikut ini. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Satu informasi dari pemerintah Kabupaten Jember, sobat, yang saat ini masih terus mengintensifkan edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku saat kegiatan yang digelar di lapangan Desa Duku Mencek, Kecamatan Sukorambi pada Minggu petang kemarin. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak para orang tua untuk tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak. Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember Gita Eka Puspita dan jajaran Kepala OPD, Bupati berdialog langsung dengan ratusan kader posyandu, Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat. Selain mensosialisasikan program pemerintah, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Dalam dialog itu, Bupati menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di sejumlah wilayah. Karena menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap keamanan dan kehalalan vaksin, sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran membawa anak ke fasilitas kesehatan. Kusawai juga menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin vaksin yang digunakan ini aman. Dan ia juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan bahwa imunisasi sebagai tindakan yang halal. Sehingga Bupati berharap informasi tersebut dapat menghilangkan keraguan masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jember. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Jember minta seluruh kader posyandu lebih aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Dan langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan generasi Jember yang lebih sehat.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Selamat siang sobat Kays. Di siang hari ini masih bersama dengan Raffiana di 102.9. Dan seperti yang sudah dispil tadi, Raffiana gak sendirian karena di siang hari ini juga akan ditemani bersama dengan Sobat Reza sampai jam 8 malam ya Sobat K, untuk membantu update informasinya Sobat. Nah, kita akan sapa terlebih dahulu informasi dari Sobat Reza. Selamat siang Sobat Reza.
2: Selamat siang Sobat Raffiana.
1: Gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Baik ya.
2: Walaupun memang cuacanya memang terik di panas siang hari ini.
1: Tapi semoga aja nggak menyurutkan semangat kamu ya. Walaupun panas, terik dan kelihatan kayak capek ya sobat, kayak nggak apa-apa. Istirahat itu juga penting ya.
2: Betul.
1: Istirahat itu juga penting kalaupun kamu sibuk kayak nggak bisa ditinggal tugas-tugasnya, gak apa-apa, 5 menit, 10 menit buat ngaso dikit sambil makan bekal kamu, kalau masih ada ya. Biasanya bekal kan udah dimakan pas siang hari, tapi kalau yang bawa bekalnya double, nah ini bisa nih buat dimakan, buat jadi cemilan atau istirahat sejenak, jadi gak stres juga tubuh kamu. Nah, biar gak stres juga dan biar lebih relax gitu ya, ini dari Sobat Reza tentunya akan memberikan update informasinya di siang hari ini. Ada informasi apa aja nih Sobat Reza?
2: Ya, seperti biasa selalu dalam beritanya ada dua berita.
1: Mm-mm.
2: Yang pertama terkait lingkungan hidup.
1: Mm-mm.
2: Nah, kalau nggak hidup kan gimana lingkungan ya gitu.
1: Mm-mm.
2: Terus yang kedua ini terkait SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru.

0: mengesahkan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Sabtu 27 Juni 2026. Peraturan daerah ini disusun sebagai landasan hukum untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembentukan peraturan daerah dilatar belakangi meningkatnya persoalan lingkungan seperti pencemaran, sampah, limbah, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah akan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan guna menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Beralih ke berita berikutnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur membuka jalur pemenuhan kuota SPMB mulai Senin 29 Juni 2026 untuk mengisi kursi SMA atau SMK negeri yang masih kosong akibat peserta tidak melakukan daftar ulang atau mengundurkan diri. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aryas Agung Peawai, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan seluruh daya tampung sekolah negeri agar tidak ada kursi yang terbuang. Selain itu, Dindik Jatim juga akan membuka jalur prestasi nilai akademik SMK pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026 dengan seleksi berdasarkan gabungan nilai raport dan tes kemampuan akademik. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Ritual adat kebo-keboan Alas Malang yang digelar masyarakat Desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Kabupaten Banyuwangi, pada Minggu 28 Juni 2026 berlangsung meriah. Ribuan orang memadati lokasi digelarnya tradisi yang menjadi ungkapan rasa syukur sekaligus doa bersama untuk tanah yang subur dan hasil panen yang berlimpah. Ritual ini dimulai dengan kenduri desa atau makan bersama dengan hidangan tumpeng dan lauk khas tradisional pecel pitik. Ritual dilanjutkan dengan ider bumi, di mana puluhan kerbau mengelilingi desa dengan arah 4 penjuru arah mata.
2: Kembali Radio Bahasa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Majelis Hakim mengembalikan barang bukti BBM jenis solar bersubsidi kepada Jaksa Penuntut Umum JPU atas kasus penyalahgunaan solar bersubsidi karena masih ada dua tersangka yang buron. Sebelumnya, kawan, tuntutan JPU agar barang bukti solar sebanyak 42 ton itu dirampas untuk negara dan sebagian dimusnahkan. Namun Majelis Hakim memutuskan barang bukti solar dikembalikan untuk pembuktian dalam perkara Ari Pocet dan Yanuar. Ari Pocet dan Yanuar sendiri adalah pemilik gudang penyimpanan solar subsidi di Desa Bugeman, Kecamatan Kendit, dan di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan. Keduanya masih buron dan masuk dalam daftar pencarian orang.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu optimistis masa liburan sekolah 2026 akan meningkatkan tingkat hunian hotel. Meski diperkirakan belum menyamai okupansi saat libur Natal dan Tahun Baru maupun Idul Fitri, pelaku usaha perhotelan menilai libur sekolah tetap menjadi momentum penting bagi sektor pariwisata. Ketua PHRI Kota Batu Sujud Haryadi mengatakan durasi libur sekolah yang mencapai sekitar 3 pekan menjadi peluang besar untuk menarik wisatawan berkunjung dan menginap di Kota Batu bersama keluarga.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, saat menghadiri kunjungan kerja di kawasan Tawangmangu Karanganyar, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melontarkan kritik keras terhadap implementasi sistem demokrasi pasar bebas yang dinilai merugikan keuangan negara serta meminggirkan posisi masyarakat kecil.

0: Zulhas menyoroti pola pengelolaan sumber daya alam strategis seperti emas, nikel, dan batu bara, dampak langsung dari minimnya pendapatan yang diterima negara akibat kesalahan tata kelola ini berujung pada keterbatasan alokasi anggaran.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 101.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K Pop Show. 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Selamat sore Sobat K, masih bersama dengan Raffiana. Dan yang sore hari ini spesial, tadi juga udah di-spill di awal ya Sobat K. Raffiana di jam 3 sampai jam 4 nanti gak sendirian, karena kita akan membahas terkait dengan bedah buku. Ini yang lagi kepo ya, kira-kira buku apa nih? Ini Sobat K juga banyak sekali yang ingin di-spill. Sebenarnya buku apa ya yang mau kita bahas di sore hari ini? Nah, kita juga udah kedatangan tamu di Studio K Radio. Langsung kita akan membahas ya nanti buku apa nih yang kita akan bahas dan spill di sore hari ini. Tapi sebelum itu, kita sapa terlebih dahulu. Ada dari Bapak Erlangga Pribadi Kusman, ini juga selaku dari penulis, dan juga Bapak Widarto, selaku dari Wakil Ketua DPRD Jember atau Ketua DPC PDIP Kabupaten Jember. Selamat sore.
3: Selamat sore.
4: Selamat sore, Mbak.
3: Sehat selalu.
2: Alhamdulillah, sehat selalu nggih.
4: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Ini juga kemarin banyak yang kepo dan pingin di-spill nih. Sebenarnya yang kita bahas ini kan udah di-sounding beberapa hari yang lalu, dan kemudian dari sobatnya mungkin juga nanti ada beberapa yang gabung gitu ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Nah, berkaitan dengan buku ini, kita juga pasti tahu ya, siapa sih yang gak suka baca buku dan lain sebagainya tuh, yang menyukai dengan baca-baca buku. Nah, terkait dengan yang kita akan bahas sore hari ini, yaitu salah satu buku berjudul Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z. Kita juga tahu ya, Bapak, Gen Z itu sekarang kan emang lagi benar-benar ya banyak sekali gebrakannya gitu. Apalagi untuk tahun ini sepertinya Gen Z lagi mendominasi nih, Bapak. Nah, terkait dengan buku Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z dari Bapak Erlangga Pribadi sendiri nih, sebenarnya apa yang melatar belakangi lahirnya buku Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z ini?
4: Ya, kita tahu kan sekarang ini banyak Gen Z dibicarakan. Sementara kita juga lihat bahwa satu sisi kadang-kadang banyak orang bicarakan Gen Z itu dihubungkan dengan misalnya kadang-kadang terutama dari generasi terdahulu itu ada kecenderungan memahami Gen Z itu dengan memberikan banyak nasihat, pejangan, dalam artian misalnya mereka mengatakan pada Gen Z, perbaiki mindset, jadi lebih aktif, dan kemudian juga bagaimana Gen Z itu bisa lebih rajin, bisa lebih ini segala macam. Tapi buku ini yang saya buat dengan Bang Rocky Gerung itu mencoba membaca isu Gen Z itu dari cara pandang yang berbeda. Jadi Gen Z ini saat ini sedang berhadapan dengan problem-problem struktural ekonomi politik yang di mana mereka hidup di dalamnya. Terjadi perubahan besar terkait dengan era disruption. Terjadi perubahan terkait bahwa saat ini ada persoalan-persoalan bukan hanya misalnya terkait dengan problem isu pengangguran, tapi tentang bagaimana mereka Gen Z harus hidup dalam kondisi ketika dihadapkan pada masalah kerja yang layak. Terus kemudian juga dihadapkan pada persoalan yang disebut keadaan kondisi yang rentan. Juga kemudian bersamaan dengan itu, hidup Gen Z ini juga dihadapkan dengan persoalan isu-isu misalnya terkait dengan problem ekologis. Juga kemudian isu misalnya berhubungan dengan bagaimana sebaran dalam sosial media ini memunculkan persoalan isu-isu seperti hate speech, hoax, segala macam. Nah, semua itu kemudian bersatu menjadi problem-problem sosial, kondisi-kondisi sosial yang setengah dihadapi oleh Gen Z saat ini. Sehingga dalam kondisi ini yang kurang menjadi perhatian dari banyak kalangan, dari berbagai pihak adalah sebenarnya bagaimana Gen Z ini kemudian survive dalam perubahan-perubahan sosial yang besar yang membawa kondisi mereka hidup dalam kondisi yang tidak pasti, yang juga tidak tidak membuat mereka dalam perasaan keadaan yang nyaman. Nah, dari sinilah buku ini mengajak kita untuk melihat persoalan saat ini dan bagaimana Gen Z berhadapan dengan problem-problem tersebut. Nah, dari sini maka kita bisa melihat ada cara baru, cara pandang, perspektif yang berbeda, di mana jangan-jangan bisa jadi bahwa persepsi pandangan kita ini yang mungkin tidak tepat terhadap Gen Z. Gen Z dianggap misalnya selalu sebagai kalangan yang apolitis, yang skeptis atau bahkan sinis terhadap keadaan. Atau Gen Z ini tidak hidup secara inovatif. Nah, isunya jangan-jangan bukan soal itu. Gen Z ini sebetulnya menurut saya itu sebenarnya politis. Gen Z itu sadar, Gen Z itu melihat, memantau bagaimana perubahan-perubahan politik. Tapi dalam konteks seperti ini, kadang-kadang kita nggak berpikir, bisa jadi Gen Z ini memandang politik dengan perspektif cara gue, tanda petik, dalam membaca politik. Jadi dalam pembacaan ini misalnya, ketika misalnya jangan-jangan Gen Z itu bukan tidak peduli dengan pendiri bangsa seperti Bung Karno. Jangan-jangan bukan tidak peduli dengan isu misalnya kalau bicara Soekarno adalah Marhaen. Tapi Gen Z punya pembacaan sendiri, punya Marhaen versi gue, Marhaen versiku, gitu kan. Yang disitulah kemudian di mana ruang interpretasi, ruang pembacaan, ruang tafsir, ruang bagaimana memaknai dirinya, itu yang perlu diberikan ruang ketika kita melihat bagaimana tampilnya Gen Z dalam konteks sekarang. Nah, isu-isu seperti ini itu menjadi hal yang penting, bukan dalam konteks semata-mata aktualisasi dari Gen Z dalam wilayah sosial, tapi jangan-jangan bahwa ruang politik misalnya dalam pembacaan ini butuh kita buka untuk memahami tentang bagaimana kalangan Gen Z ini hidup dan mengaktualisasikan dirinya dan membuka ruang yang inklusif untuk mereka juga kemudian membaca realitas sosial, membaca sejarah, membaca kondisi hidupnya dia, membaca proses politik seperti apa yang hendak mereka inginkan, bagaimana dunia ini hendak dibangun, dan juga persoalan-persoalan, problem-problem, kondisi yang sedang dihadapi oleh Gen Z ini. Nah, itu poin, kira-kira poin utama yang coba kami tuliskan dalam buku ini, juga terkait dengan isu-isu, misalnya isu tentang problem ekologis, problem namanya gig economy, problem platform digital, problem solidaritas internasional dalam kondisi misalnya konflik atau perang atau benturan-benturan ini sedang menguat ya dalam skala dunia. Nah, itu poin yang saya lihat, kami lihat, dan itu dibaca bagaimana Marhaenisme itu sebetulnya ada relate-nya dengan apa yang sedang menjadi pengalaman Gen Z saat ini. Gitu kira-kira.
2: Baik, ini tentu saja menjadi angin segar gitu, karena untuk Gen Z mungkin bagaimana caranya untuk bisa memahami salah satu Marhaenisme ini yang mungkin banyak sekali ya menjadi hal baru atau seperti apa, karena Gen Z juga punya pemikiran-pemikiran baru itu sendiri ya, pasti punya dalil baru untuk Gen Z bagaimana cara untuk mengaplikasikan dari Marhaenisme ini untuk generasi Gen Z yang saat ini memang sangat mendominasi. Tapi menurut dari Bapak Erlangga, mengapa kok Gen Z ini dianggap penting untuk mengenal Marhaenisme ini?
4: Ya, penting tentu karena kalau kita lihat bahwa masa depan dari Indonesia, dari Republik ini ya berada di tangan Gen Z tentunya. Bahwa sekarang ini mereka harus siap menjadi pemimpin dan menjadi inisiator utama untuk mendorong masa depan Indonesia. Nah, sementara kalau kita lihat bahwa pembacaan kita terhadap bagaimana ketika Gen Z berhadapan dengan kondisi lingkungan, kondisi sosial yang mereka hadapi, bagaimana kondisi Gen Z sendiri berpikir, bagaimana Gen Z itu hendak berinisiatif untuk mengubah Indonesia, itu sendiri sepertinya kok terlambat untuk dipahami. Nah itu. Nah dalam konteks ini tentu Gen Z punya pandangan-pandangan baru. Dan sebetulnya kalau kita lihat keinginan tahuan atau keinginan tahuan dari Gen Z untuk membaca sejarah dan realitas bangsanya itu juga pelan-pelan sebetulnya sekarang sedang menguat muncul. Kita misalnya menyaksikan fenomena yang menjadi tren anak Gen Z baca Madiloktan Malaka, baca di bawah bendera revolusi Bung Karno. Itu sekarang pelan-pelan menjadi tren. Jadi ada semacam kalau tidak membaca kitab-kitab klasik ini gitu. Kalau tidak membaca kitab-kitab klasik ini sepertinya mereka fear of missing out gitu. Nah, itu kan sebetulnya adalah sesuatu yang positif. Tinggal bagaimana kita membersamai mereka, berdialog dengan mereka untuk kemudian memaknai kehidupan yang kita semua jalani dan hendak mereka jalani bersama. Nah, di sini juga yang penting, kenapa, apa hubungannya dengan hal tersebut dengan Bung Karno, dengan Marhaen? Karena kalau kita maknai bahwa yang diutarakan oleh Bung Karno dan Marhaenisme itu bukan semata-mata catatan sejarah. Kita selama ini memaknai, membaca Bung Karno dengan Marhaenisme semata-mata dengan pidato yang menggugah, orasi dengan retorika yang sangat memikat, atau kemudian bagaimana Bung Karno itu tampil dengan ganteng, necis gitu kan, atau semata-mata tentang hal-hal yang seperti itu, sehingga kita membacanya Bung Karno itu semata-mata dalam istilah akademik sebagai fetis. Itu sesuatu pokoknya kita ingin mengikuti Soekarno gitu kan, tampilannya lah, gantengnya lah, pakaiannya segala macam. Tapi sebetulnya ada yang lebih mendasar, di mana Soekarno itu sebetulnya sedang mengajarkan metode berpikir yang sebetulnya relate. Artinya kalau misalnya kita lihat, Bung Karno juga sedang berbicara, yang membuat gagasan Bung Karno itu kuat adalah bahwa ketika dia menulis, berpikir atau berpidato, dia langsung mengutarakan, langsung menyentuh apa yang sedang dialami oleh rakyatnya pada waktu itu. Ketika membangun, menguraikan konsep Marhaen, dia bicara tentang bagaimana orang, rakyat pada waktu itu Hindia Belanda dengan apa ya, kapasitas alat pekerja, alat produksi yang dimiliki, dengan kerja yang dilakukan, ternyata tidak cukup untuk memenuhi kehidupan mereka ataupun keluarganya. Nah, ini sebetulnya relate dengan kondisi Gen Z sekarang. Kita melihat bahwa misalnya Gen Z itu dia ternyata tuh tidak cukup dengan hanya satu pekerjaan untuk memenuhi hidupnya. Mereka harus serabutan. Misalnya kita melihat, misalnya ada persoalan bahwa mereka selama ini dijanjikan dengan pendidikan yang lebih baik, mereka akan hidup lebih sejahtera, lebih makmur, lebih cukup. Tapi kita berhadapan dengan kondisi bahwa ternyata untuk menjangkau kehidupan atau pendidikan yang baik untuk mereka bukan hal yang mudah. Bagaimana misalnya fenomena kemarin bahwa ada puluhan ribu Gen Z yang dia sudah bertarung, sudah belajar, sudah ikut SNPP gitu kan. Tapi kemudian ketika mereka diterima, mereka bingung untuk mendaftar ulang. Ini sesuatu problem-problem kondisi sosial yang dialami dan dituliskan, diutarakan sebagai masalah, dijadikan dalil oleh Bung Karno pada eranya. Dan ternyata kondisi seperti ini, apa yang diutarakan Bung Karno dulu itu bukan sesuatu yang jauh dari apa yang kita alami sekarang. Ternyata Gen Z mengalami persoalan kerja yang layak. Gen Z mengalami persoalan tentang misalnya kerentanan hidup, hidup yang tidak pasti, tentang problem menjangkau, untuk menjangkau hak-hak mereka, bahwa sebagai warga negara mereka harus memiliki hak pendidikan, hak kesehatan, dan lain-lain. Dan ternyata kemudian itu menjadi masalah kita. Ada pada era Bung Karno, era kolonialisme, Indonesia pada waktu itu berhadapan dengan bagaimana perampasan sumber daya alam yang hasil dari sumber daya alam itu tidak dinikmati oleh rakyat, tapi dibawa ke negeri-negeri penjajah. Nah, sekarang kita berhadapan dengan persoalan, ternyata sumber daya alam ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang memiliki kekayaan dan kekuasaan. Sementara kita yang misalnya rakyat itu dilimpahkan beban-beban sosial dari proses-proses eksploitasi ekonomi ekstraktif yang hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat, tapi oleh sekelintir orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang memiliki uang, gitu, memiliki kekayaan. Nah, ini suatu persoalan-persoalan bahwa problem Marhaen itu ternyata tidak berhenti. Kita belum melampaui apa yang menjadi problem yang dihadapi oleh Bung Karno dulu. Gitu. Nah, di sini ketika kemudian saya melihat, kami melihat, saya dan Bang Rocky melihat, oh ternyata persoalan seperti ini. Kita berhadapan dengan persoalan krisis ekologis yang tidak bisa dilepaskan dari krisis politik. Kita dihadapkan pada persoalan Gen Z berhadapan dengan kondisi kerentanan hidup. Gen Z dihadapan tentang bagaimana kerja yang layak. Gen Z dan yang lain berhadapan dengan persoalan yang bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia, tapi juga persoalan yang sifatnya dunia. Terus kami cari referensi, rujukan, pijakan. Mana yang bisa mengartikulasikan problem-problem ini dengan cara berpikir ataupun narasi yang sebetulnya kita miliki. Dan kita ketemu narasi otentiknya itu pada gagasan Bung Karno. Nah, itulah sebetulnya kalau seperti ini ya sudah kita sandingkan, coba kita artikulasikan sehingga pembacaan dan pembahasan terhadap isu-isu Marhaenisme dan pikiran Bung Karno itu apa ya, tidak dalam pembacaan yang lama, yang asing dari apa yang sedang menjadi persoalan Gen Z. Kita mengaitkannya, membuatnya menjadi lebih relate, karena memang sangat relate antara isu-isu apa yang dalam pikiran bayangan Bung Karno yang juga menjadi persoalan-persoalan hidup, konflik-konflik, ketegangan-ketegangan yang dihadapi oleh Gen Z saat ini. Gitu kira-kira.
2: Korelasinya itu benar-benar ini ya, dengan pemahaman yang saat itu dari Presiden Soekarno terhadap dengan permasalahan Gen Z saat ini itu sangat relate. Apalagi dengan dulu Presiden Soekarno juga tagline yang paling populer, berikan aku 1000 pemuda atau kita akan merubah gitu. Betul. Jadi dengan harapannya Gen Z ini bisa untuk memberikan angin segar atau dengan Marhaenisme ini juga bisa untuk dipelajari dengan cara mereka sendiri. Tapi kalau menurut dari Bapak Widarto nih, setelah membaca buku ini, bagaimana yang paling bagian untuk menginspirasi dari Bapak Widarto sendiri?
3: Iya, terima kasih. Jadi memang secara umum buku ini sangat menarik ya. Tadi dikonstektualkan bagaimana pemikiran Bung Karno waktu itu di zaman masih kolonialisme, dan tentu corak kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia waktu itu masih mayoritas bertani begitu, dan agraris banget, lalu kemudian dikonstektualkan dengan kondisi hari ini yang tentu sudah ada pergeseran-pergeseran. Nah, apakah kemudian struktur itu masih sama, struktur bahwa mereka yang jauh dari akses, mereka yang miskin, mereka yang tidak berpendidikan waktu itu, kemudian ya bagaimanapun bekerja kerasnya tetap tidak bisa mapan hidupnya, kesejahteraannya begitu. Nah, saya itu secara umum, tapi saya secara pribadi karena konteksnya saya juga sebagai pengurus partai ya, maka bagian yang menurut saya paling menarik adalah bagian akhir di bagian 7 tentang manifesto politik dalil Marhaenisme sebagai jalan demokrasi untuk Gen Z. Nah, utamanya di subbab yang paling akhir yaitu rekonstruksi blok sejarah Marhaen dan tugas partai pelopor. Nah, di mana sejauh yang saya ambil resapi, setelah kemudian kita mengkonstektualkan ya siapa si Marhen dalam konteks hari ini, karena tentu Marhen dalam konteks hari ini Marhen ini kan entitas ya, bukan soal nama orang, tetapi entitas yang hari ini bisa mewujud kepada saudara-saudara kita yang P3K paruh waktu, di mana satu bulan mereka hanya mendapatkan gaji, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, bahkan ada yang hanya 700 ribu, sementara kebutuhan ekonomi keluarganya dari hari ke hari semakin meningkat, maka ya tentu jauh dari akses bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan. Bagaimana teman-teman yang di ojol ya, bekerja di ojol hari ini, kemudian di tengah ya ada kenaikan BBM meskipun di sektor Pertamak ya, lalu kemudian ketika kebutuhan hidup semakin mahal, maka pasti juga akan sebagian mengurangi dalam konteks misalkan harus GoFood dan lain sebagainya. Lalu ada saudara-saudara kita yang di PKL, bekerja PKL, kerja-kerja informal, ada yang affiliate ya, bahkan ada teman-teman konten kreator dan sebagainya yang sekali lagi mereka dihadapkan pada sistem yang bisa dikatakan masih sama dengan di zaman era kolonialisme, di zamannya Bung Karno, meskipun strukturnya sama tetapi mungkin wujudnya berbeda gitu ya. Bagaimana hari ini teman-teman yang baru lulus mereka harus mencari kerja, bahkan harus berhadapan dengan negara. Apa yang kami maksud, ketika kemudian TNI, kemudian Polri bisa masuk di ruang-ruang sipil, jadi teman-teman kita yang pencari kerja bersaingnya dengan negara, dengan state kapitalisme, mungkin kami membahasakannya begitu. Nah, teman-teman yang selama ini bekerja jualan di dekat-dekat sekolah ya, harus bersaing juga dengan negara dalam konteks ini karena ada MBG. Teman-teman yang selama ini mungkin berjualan menjadi melijo, berjualan sayuran, bahkan membuat restoran kecil-kecilan, harus berjuang, berkompetisi juga. Ada kompetitornya dalam hal ini negara. Karena kemudian ketika SPBG-SPBG berjalan, ternyata justru juga menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, terutama yang memang dibutuhkan, baik itu di rumah makan kecil itu, mereka juga harus bersaing dengan SPBG-SPBG. Dan banyak yang lain yang ketika nanti teman-teman punya toko kelontong, ternyata harus berkompetisi juga dengan KDMP kalau KDMP berjalan. Jadi struktur ekonomi ini yang masih ada. Nah, apa korelasinya dengan partai politik? Di bagian akhir dijelaskan tentang lalu apa agendanya partai politik. Dalam hal ini tentu sebagaimana yang disampaikan Bung Karno, partai yang dimaksud adalah partai yang harusnya partai pelopor. Bukan namanya partai pelopor ya, tapi partai dalam gambaran Bung Karno itu partai pelopor, yang harusnya menjadi cahaya, menjadi obor bagi rakyat. Ketika dalam posisi, rakyat dalam posisi susah, Gen Z mungkin mengalami banyak kendala, ini sekaligus otokritik buat kami yang ada di partai politik ya, harusnya kami yang menemani mereka, baik secara agenda ideologis bagaimana menerjemahkan pemikiran Bung Karno bahwa kontekstual hari ini masih relate, tadi disampaikan Mas Erlangga, dengan apa yang disampaikan Bung Karno waktu itu. Lalu kemudian kalau sudah secara ideologis mereka mendapatkan kesepemahaman ya, dari dialektika tentu, bukan dogmatis, tapi kita berdialektika, kita hubungkan dengan situasi hari ini, lalu kemudian harusnya partai juga hadir dalam agenda-agenda organisasi sosial. Jadi kita fungsi agregasi kita, fungsi penyampaian aspirasi kita harusnya hadir di sana, baru kemudian bicara soal agenda.

0: dari apa yang kami lakukan, itulah bagi kami otokritik, dan kami bersedia berdialektika, berdiskusi, berdialog, dan bahkan ya beberapa kali kami temani teman-teman Gen Z untuk kemudian mari kita sama-sama melihat situasi hari ini dan korelasinya dengan pemikiran Bung Karno, terutama soal Marxisme ini.
1: Baik, kalau menurut dari Pak Widarto, ini kan tantangan dari Gen Z ini kan untuk saat ini memang luar biasa gitu ya. Betul. Arusnya juga sangat cepat sekali, kita juga harus lebih kreatif, harus punya keberanian terutama untuk Gen Z agar bisa untuk ya kita untuk sekarang memang ya kita lihat bagaimana pergolakan dari geopolitik akhirnya berdampak sampai kemana-mana. Jadi peran Gen Z memang sangat penting. Tapi untuk akhir-akhir ini dan belakangan ini ya Pak Widarto, kita juga lihat bahwa banyak aksi yang digerakkan oleh anak muda. Nah, mulai dari isu Indonesia gelap hingga persoalan tanah yang ada di silo. Kalau menurut dari Bapak Widarto, apakah ini menunjukkan bahwa generasi muda sedang menghadapi persoalan yang semakin kompleks?
0: Iya, tentu ya. Jadi Indonesia ini tidak bisa dipisahkan dari situasi global. Karena bagaimanapun kita adalah bangsa, bagian dari bangsa internasional ya. Dan Bung Karno waktu itu sebetulnya sudah pernah menyampaikan bahwa nasionalisme kita ini tumbuh subur di intisarinya internasionalisme. Maka Bung Karno juga menyampaikan bahwa kita boleh beda agama, tapi kita masih disatukan bahwa kita satu bangsa. Kita bahkan boleh beda bangsa, tapi kita masih disatukan soal kemanusiaan, karena kita sama-sama manusia. Nah, dalam konteks itu Bung Karno sudah memahami betul konteks geopolitik ini akan berpengaruh terhadap bangsa kita. Bahkan kalau kita ikuti ya dalam konteks sejarah, Bung Karno banyak sekali menggagas hal-hal yang sifatnya konteks global, bagaimana memerdekakan negara-negara di timur yang waktu itu memang sedang berjuang ya, termasuk dalam konteks kekinian mungkin yang juga masih in sampai hari ini Palestina. Nah, ini saya yakin relate sampai hari ini. Nah, kemudian betul akhir-akhir ini semakin parah ya. Tentu ini dialektika ya, boleh beda pendapat, boleh ini, tapi faktanya di lapangan teman-teman, terutama Gen Z, teman-teman generasi muda dan bahkan semuanya ya. Tapi kalau kita lihat juga di survei-survei terakhir itu, lihat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah yang tinggi memang teman-teman Gen Z ya, teman-teman yang pendidikannya tinggi, menengah, lalu Gen Z ini kemudian tingkat ketidakpuasannya kepada presiden tinggi. Artinya sebaliknya, tingkat kepuasan terhadap pemerintah rendah. Apa artinya? Ini memang teman-teman sedang menghadapi banyak sekali problem. Tadi disebutkan tahun lalu Indonesia gelap, lalu di kontekstual Jember ya, lokal kemarin saya tapi ya bukan bersyukur, tapi dalam konteks ini berarti di Jember masih ada dialektika ketika kemudian teman-teman mahasiswa kemudian masih mendampingi masyarakat, masih mendialektikakan atas rencana dibangunnya batalion di silo. Di tengah, di kabupaten yang lain sudah terbangun semuanya tanpa ada dialektika mungkin, tapi Jember masih ada itu. Jadi dan sampai hari ini masih, kami kebetulan menerima RDP itu kemarin di DPRD, sampai hari ini masih dipending. Nah, apa yang ingin kami sampaikan sekali lagi tadi, bahwa problemnya terlalu banyak hari ini ya. Tapi kemudian teman-teman Gen Z, saya yakin tadi juga disampaikan Mas Erlangga, mereka bukan apolitis. Jadi sebetulnya mereka bukan tidak peduli pada politik, hanya memang dibutuhkan kanal yang tepat, lalu cara-cara yang tepat di tengah ya tadi perubahan teknologi informasi yang begitu masif hari akhir-akhir ini. Nah, tapi menurut kami yang ada di partai politik, betapapun ini harus diorganisasi. Karena apa? Saya bahkan beberapa waktu yang lalu menyampaikan dan sempat ditulis juga di sebuah platform berita ya, soal bagaimana kemudian kita melihat demo-demo yang ramai akhir-akhir ini, terutama soal MBG misalkan, itu gambaran cerminan nanti di Pilpres 2029. Apa maksud saya? Kalau kita lihat di medsos, maka kemudian masih relatif lebih banyak yang menolak MBG. Ini faktanya di medsos ya, kalau algoritmanya dilihat. Tetapi ketika pengorganisiran di demonstrasi, itu tentu

0: lebih masif yang demo soal mendukung MBG. Nah, kenapa? Karena memang mereka yang mendukung MBG ini satu lebih terorganisir. Wong kita tahu sama tahu ya, mereka ada yang punya SPPG, ada kepala SPPG, kemudian pekerja-pekerjanya, lalu ada mobilisasi logistik di sana. Lalu teman-teman yang menolak MBG kemudian memang masih belum dalam satu organisasi yang baik begitu, tapi mungkin perspektifnya sama, pandangannya sama, tapi belum terorganisir. Nah, ini problemnya kemudian kalau ini dari sisi pikiran, dari sisi perspektif ini tidak diorganisir, meskipun tetap harus dengan dialektika, pro kontra itu biasa, ya ini yang harus kita sadari. Jadi jangan juga mendiskreditkan mereka yang pro MBG, menurut saya sah-sah saja, jadi harus sama-sama dihormati, itulah demokrasi. Tetapi bagi teman-teman yang menolak MBG atau teman-teman Gen Z yang mungkin tadi menghadapi banyak kesulitan, mau tidak mau harus terorganisir. Karena kalau tidak, nanti di momen elektoral, padahal momen elektoral itu adalah momen yang kita setujui sebagai momen yang konstitusional ketika kita memilih jalan demokrasi, jangan-jangan mereka juga malah tidak datang ke TPS. Karena mereka belum terorganisir. Jadi kalau di medsos rame ini, algoritmanya mungkin lebih tinggi, tetapi mereka tidak terorganisir. Sehingga bisa jadi ketika momen pemilu, mereka juga tidak hadir di TPS. Dan kalau itu terjadi, ya sementara yang satunya itu kemudian sangat terorganisir, bahkan dimobilisasi juga oleh logistik, maka sudah kelihatan siapa yang ini. Dan kemudian kekecewaan itu muncul terus akibatnya.
1: Betul.
0: Kekecewaan itu muncul terus. Sama dengan konteks lokal kemarin, momentum ada salah satu, saya tidak usah menyebut nama atau partai karena ini bukan kesalahan partai dan kelompok, tapi ini menurut saya momentum pembelajaran. Ketika kita tidak menggunakan momen elektoral itu dengan menjaga betul nalar kita, ya, lalu kita memilih asal-asalan hanya karena bahasa saya isi tas dan koneksi tas, ya, tidak melihat kapasitas, akhirnya ketika sudah jadi diberikan amanah, ya mereka tidak punya kapasitas itu, dan kemudian luar biasa masyarakat netizen mencercanya, menurut saya juga terlalu berlebihan sampai urusan fisik dan lain-lain, ya. Tentu kalau yang di Jember tahu itu, bahkan aman nasional. Maksud saya itu harusnya menjadi momentum bahwa mari kita ini sejak awal mengkonsolidasi gagasan kita di momen elektoral itu, kemudian kita konsolidasi bukan soal partai apa, tapi memilih siapapun calon, baik presiden, DPR, bupati, bahkan mungkin kepala desa, betul-betul melihat dari kapasitasnya, dari track recordnya, bukan soal isi tas dan koneksi tas tadi, sehingga tidak ada lagi kekecewaan-kecewaan, bahkan yang dilampiaskan berlebihan yang sampai urusan fisik. Itu menurut saya PR kita bersama, terutama kami di partai politik.
1: Baik, tentu saja nanti kita masih membahas ya terkait dengan lebih lengkapnya buku Marhaenisme, ini dalil baru untuk Gen Z. Tapi sebelum itu kita akan beranjak ke beberapa iklan ya Sobat K berikut ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: K-Pop Show 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
8: Masih bersama dengan Raffiana Sobat K di sore hari ini, dan masih belum berakhir ya Sobat K pembahasan kita terkait dengan buku Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Erlangga Pribadi Kusman, salah satu penulis dari buku tersebut, dan juga tadi juga di-spill bahwa Bung Rocky Gerung ya juga ikut berkontribusi untuk menulis Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z. Dan rencananya Bung Rocky Gerung juga datang ke Jember. Dari informasinya, apakah seperti itu Bapak ya, Erlangga?
9: Jadi memang Bang Rocky sendiri sangat antusias, sebetulnya ingin ketemu sama teman-teman di Jember. Cuma ada persoalan dalam beberapa hari ini beliau memang harus periksa ke dokter. Nah di sini artinya ya dia nggak bisa hadir untuk sekarang gitu, tapi okay. Janji dan nanti kita akan ngobrol kapan waktunya yang tepat dalam jangka waktu yang nggak terlalu jauh ini untuk bisa menyapa teman-teman di Jember ini bareng-bareng bersama gitu. Tapi Bang Rocky juga salam buat kawan-kawan di Jember untuk sekarang masih karena terpaksa belum bisa hadir, tapi nanti coba akan kita rencanakan jadwal biar bisa datang ke Jember.
8: Tentu saja ini sangat ditunggu ya, untuk teman-teman juga, apalagi bisa mampir ke K-Radio, bisa untuk menyapa Sobat K juga. Pasti sangat ditunggu-tunggu nih untuk Bung Rocky Gerung. Semoga nanti bisa ada kesempatan lainnya untuk bisa datang ke sini. Tadi rencananya memang pinginnya ke sini ya, tapi
9: sangat
8: karena
9: pingin menyapa salam akal sehat ya. Bagi trademarknya Bang Rocky gitu kan.
8: Betul.
9: Ya, cuman memang ada halangan sedikit gitu. Tapi semoga nanti saya akan ngobrol sama beliau, nanti coba kita agendakan. Moga-moga dalam jangka waktu dekat bisa ke Jember.
8: Semoga saja ya, kita juga sangat menanti untuk Bung Rocky Gerung untuk bisa datang, apalagi ke kantor studio K-Radio. Pasti Sobat K sangat menunggu. Nah, kita kembali lagi ya untuk membahas terkait dengan salah satu buku yang saat ini juga ditulis oleh Pak Erlangga juga Bung Rocky terkait dengan Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z. Nah, kalau dari perspektif dari Pak Erlangga, apakah Marhanisme ini bisa menjawab persoalan anak muda? Karena kita lihat ya Bapak, untuk persoalan anak muda tuh semakin kompleks akhir-akhir ini, seperti sulit mencari pekerjaan, apalagi ini eranya bukan manusia ke manusia lagi, bisa ke AI, bisa ke ya lebih canggih karena efektivitas dan lain sebagainya. Kemudian juga ada ekonomi digital dan startup. Nah, apakah dengan marhaenisme ini bisa menjawab persoalan anak Gen Z atau anak muda?
9: Pertama-tama yang ditawarkan oleh gagasan marhaenisme dan juga marhaenisme yang kita kemas ya, saya dan Bang Rocky kemas, itu bahwa marhaenisme itu bisa menawarkan, memberikan formula perbincangan, conversation-nya untuk menjadi concern, perhatian bersama, dan dari situ kita akan mendiskusikannya dan mencari jalan-jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Jadi ketika saya dialog dengan Bang Rocky, dan kita sama-sama tahu beliau sebagai filsuf biasanya kan menampilkan apa persoalannya, apa problemnya. Nah, dari situ kita menemukan, oh, problemnya terkait dengan misalnya bagaimana manusia berhadapan dengan yang disebut sebagai disrupsi di era AI. Bagaimana anak-anak muda berhadapan dengan persoalan isu-isu aktual, misalnya mendapatkan kerja yang layak di tengah ketidakpastian kondisi krisis ekonomi politik. Kemudian kita berhadapan dengan bahwa, oh, ternyata berbagai macam persoalan-persoalan ekologis itu bukan hanya dinamika yang muncul dalam hubungan-hubungan yang sifatnya alam, tapi adalah isu persoalan yang tidak bisa dilepaskan tentang banyak hal, mulai dari bagaimana pengelolaan negara ini dilakukan, bagaimana misalnya pertautan antara kepentingan bisnis dan kepentingan politik, tentang bagaimana terjadinya deforestasi, jadi pembabatan hutan yang akhirnya memunculkan banyak bencana-bencana seperti banjir, terus kemudian bagaimana kemudian kekuatan daya tahan ekologis kita. Ada juga persoalan-persoalan lain yang satu sama lain. Di sini kita menawarkan bahwa marhaenisme ini bisa menjadi metode berpikir untuk memperdalam, mempertajam lagi isu-isu yang menjadi keresahan kita bersama, dan kita sama-sama mencari jalan keluarnya. Tadi diutarakan oleh Mas Widarto, maaf, oleh Mas Widarto terkait dengan yang paling seneng itu, enjoy itu ketika membaca bab 7 tentang bagaimana, tentang isu, tentang historical block, block sejarah, isu tentang bagaimana menempatkan partai pelopor. Nah, dalam blok sejarah itu kita melihat bahwa setiap kelompok-kelompok sosial, kaum marhaen saat ini sedang berhadapan dengan kondisi hidup yang tidak baik-baik saja. Bahwa kaum marhaen adalah mereka, kalangan-kalangan yang terhimpit, yang mengalami proses yang disebut eksploitasi dari berbagai macam dimensi. Nah, selama ini mereka selalu berpikir sendirian dalam isu-isu yang dihadapi oleh mereka. Blok sejarah adalah mencoba menyatukan bagaimana isu-isu sektoral ini kemudian dipertemukan bersama, dirembukan bersama, menjadi isu bersama. Kalau bahasa Bung Karno, mudahnya itu politik gotong royong. Mereka sama-sama menghadapi persoalan hidup, mereka sama-sama mengalami permasalahan-permasalahan yang pada zaman Bung Karno dulu itu adalah problem imperialisme, kolonialisme, dan neo-kolonialisme, neo-imperialisme. Nah, kalau sekarang menghadapi dalam konteks kapitalisme digital. Nah, mereka bersama menjadi satu, dan persoalan utamanya apa dari keresahan-keresahan yang sifatnya sektoral ini ditemukan. Dan Bung Karno juga mengutarakan bahwa segala yang menjadi masalah-masalah bersama itu harus diselesaikan dengan yang disebut persatuan. Kalau dia bicara dalam audiens Belanda, itu dia utarakan misalnya dalam bahasa itu yang disebut Samenbundeling von all revolutionary Krachten, bahwa menyatupadukan semua unsur, semua problem bersama sebagai kekuatan yang menurut beliau kekuatan revolusioner. Nah, kita sekarang menghadapi persoalan bersama. Nah, disitulah bagaimana menghimpun persoalan-persoalan sektoral yang banyak tadi itu dalam satu conversation bersama, dalam satu menyatu padukan apa yang jadi keresahan bersama dan menjadi kekuatan bersama untuk menyelesaikan persoalan ini, gitu. Nah, inilah problem yang dihadapi, yang disebut tadi istilahnya Bung Karno partai pelopor. Nah, kita sekarang mencari narasi baru. Kalau zaman Bung Karno dulu, ketika berhadapan dengan yang bisa baca tulis cuma 5%, gitu. Akhirnya apa? Dicari mentalitas tradisi budaya Jawanya. Kemudian didapatkan istilah Ratu Adil. Nah, kalau misalnya dalam buku saya ini, apa bahasa Gen Z-nya, narasi Gen Z? Akhirnya kami temukan, misalnya, Omar Hain itu misalnya dalam bahasa ke pop culture, itu identik kalau film itu Kung Fu Panda. Gitu. Jadi Kung Fu Panda itu, kalau kita sering nonton, kebetulan saya suka nonton film-film Gen Z gitu kan, yang narasi-narasi kartun saya suka. Nah, Kung Fu Panda itu misalnya jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kung Fu Panda itu adalah pendekar yang tidak diandalkan. Dia dianggap sebagai pendekar yang hebat karena kesaktian. Dia tidak punya nama besar. Dia tidak memiliki kemampuan segala hal. Dia bahkan dianggap sebagai ya pendekar, tapi sebetulnya dia itu bahasa Jawanya enggak ngawai sebagai pendekar. Dia ini dianggap malas, tukang tidur, segala macam. Tapi akhirnya, dalam perjalanannya dia tahu bahwa dia harus menemukan dirinya. Dia harus tahu apa problem dirinya, bagaimana kemudian bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu bukan hanya sendirian. Bersama dengan pendekar-pendekar yang lain yang dianggap lemah. Kaum lemah, kaum yang dilemahkan, kaum yang dipinggirkan, itu adalah kaum marhaen. Dan marhaen itu bukan hanya satu kelompok, seluruh kalangan-kalangan yang dilemahkan. Nah, dari situ kemudian kita melihat kalau nonton Kung Fu Panda itu, ketika mendapatkan ancaman, ancaman dari misalnya pendekar macan namanya Tai Lung. Macan ini adalah refleksi dari orang-orang yang kalangan-kalangan pendekar yang dia punya nama besar. Dia adalah kaum feodal yang ingin menghancurkan persilatan Kung Fu Panda. Ternyata persatuan ini yang bisa membawa pada keberhasilan. Keberhasilan Indonesia ketika lepas dari penjajahan, keberhasilan kaum Gen Z untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Dan itu fase terus pendekar ini pada waktu selanjutnya dia melawan pendekar naga, dia melawan pendekar namanya Bison segala macam. Tapi poinnya adalah mereka yang dipinggirkan, yang lemah, ketika mereka bersatu, itu ternyata bisa sama-sama menyelesaikan persoalan, merembukan persoalan bareng dalam satu wadah kekuatan politik. Nah, ini yang pesan, ini yang penting, bahwa setiap persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, baik oleh kita, baik oleh kalangan Gen Z, di tengah perubahan zaman, gak bisa diselesaikan, dan kita harus membaca, mempertimbangkan aspek politiknya. Karena politik itu penting. Segala hal persoalan tidak bisa dilepaskan dari politik. Karena politik, kalau misalnya isu sekarang, partai pelopor, partai, mau tidak mau, kemudian misalnya mengelola atau membuat regulasi, itu politik. Bagaimana kemudian mengartikulasikan aspirasi bersama sebagai suara yang sifatnya muncul di parlemen, itu adalah suara politik gitu. Nah, poin ini, sehingga politik itu bukan hanya politik soal ambisi. Politik bukan hanya semata-mata pertarungan elit yang receh. Ambisi seseorang untuk berkuasa dan setelah itu kemudian ambisi kelompok, misalnya aliansinya kelompoknya, habis itu kemudian anaknya mewariskan dari presiden, ingin lagi jadi presiden dan lain sebagainya, bukan semata-mata itu. Para pendiri republik kita, Bung Karno, Bung Sahrir, Tan Malaka, itu bicara tentang bagaimana kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan political conversation, dengan nalar publik, yang itu yang kemudian dihidupkan kembali oleh kita bersama dengan melihat masalah Gen Z sekarang apa. Jadikan itu sebagai percakapan politik yang berkualitas. Karena kita punya sejarah. Republik kita dibangun berdasarkan pada perbincangan, perdebatan, percekcokan politik yang sama-sama berkualitas. Dan itulah yang hilang saat ini. Kira-kira itu poin dari, kira-kira tujuan lah end dari buku ini.
8: Baik, kalau kita berbicara dengan Marhaenis, nah ini kan banyak sekali seperti pandangan-pendapat dan pendapat atau pandangan dari orang lain. Apakah benar gitu Marhaenis ini berarti anti-kapitalisme?
9: Oke, jadi poinnya sebetulnya bukan semata-mata anti-kapitalisme ya. Jadi poinnya itu adalah bagaimana orang-orang yang mengalami peminggiran, marginalisasi akibat sistem yang membuat hidup mereka susah, itu bersama-sama, bergerak bersama, berbincang bersama, mendorong perubahan bersama, sehingga kondisi itu tidak selalu menjadi kutukan bagi mereka. Kondisi sosial yang dihadapi, persoalan pernah dihadapi, itu bisa dikelola dengan baik, terutama melalui dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari politik. Contoh misalnya, ketika kita berhadapan misalnya, ternyata ada problem yang sekarang ini menjadi marahan digital. Apa itu marahan digital? Marahan digital adalah orang punya alat produksi, orang punya sepeda motor, orang punya handphone, orang punya pulsa. Tapi ternyata mereka tuh bingung, besok harus makan apa? Karena ternyata misalnya, kerja mereka sehari 10 jam gitu, ternyata mereka tidak cukup untuk bisa membuat keluarganya itu hidup dengan nyaman dan makan dengan nyaman. Bahkan misalnya saya punya kawan misalnya yang kerja sebagai marahan digital, nah misalnya kerja-kerja sebagai ojol gitu ya, dan mereka kemudian ternyata selama sebulan dipikir-pikir, oh ternyata untuk hidup yang layak, basic need, mereka harus ngutang. Itu kan persoalan yang kondisi sosial, dia itu rajin, dia kerja 8 jam, 10 jam sehari, tapi ternyata kerajinan dia untuk mencari nafkah tidak terkonversi menjadi kehidupan yang layak. Jawabannya adalah bagaimana kerja yang apa, yang rajin, kerja yang sregep, dan juga memperjuangkannya secara politis, sehingga dia tidak selalu terus-menerus dari waktu ke waktu menghadapi persoalan yang itu-itu saja dan selalu memberatkan. Nah itulah isu-isu sosial yang menurut saya kalau marhaenisme dan marhaen dipahami dalam konteks sekarang seperti saat ini, maka perbincangan dan narasi marhaenisme menjadi relevan, dan bahkan lebih relevan saat ini dibandingkan ketika Bung Karno menciptakan istilah tersebut. Gitu kira-kira.
8: Baik, kalau dari Bapak Widarto sendiri, sebenarnya kan pandangan terkait dengan marhaenisme, nah bagaimana negara ini harus hadir ketika masyarakat kecil menghadapi ancaman seperti kehilangan tanah atau sumber penghidupannya, nah bagaimana dalam pandangan marhaenisme ini Bapak Widarto?
10: Iya, sebetulnya jelas. Jadi hadirnya pemerintah, hadirnya partai politik, hadirnya mereka yang diberi amanah, kalau pesannya pendiri bangsa, kalau kita bicara marhaenisme hari ini berarti pesannya Bung Karno, itu jelas perintahnya adalah tugas utama dan paling utama adalah menambah kekuatan kaum marhaen. Jadi bukan menambah jumlah kaum marhaen, tapi menambah kekuatannya. Dalam konteks pendidikan tentu bagaimana kemudian kaum marhaen yang dalam konteks hari ini sudah diterjemahkan banyak sekali tadi itu, tidak hanya petani kecil, tapi mereka yang sudah bertransformasi menjadi pekerja di dunia digital, mereka ojol, mereka bahkan P3K paruh waktu, saya menerjemahkannya begitu tadi, kemudian hidupnya bisa lebih sejahtera dalam konteks ekonomi. Dalam konteks pendidikan, anaknya atau bahkan dirinya mampu mengakses pendidikan. Dalam konteks kesehatan, mereka tidak lagi ketika sakit masih harus bingung untuk berobat. Bahkan mungkin jatuh miskin, tambah miskin karena ketika sakit mereka harus membayar yang sangat mahal. Dan bahkan di dalam buku ini dijelaskan juga dalam konteks ekologis. Jadi kan hak kita, kesejahteraan kita tidak semata diukur dari persoalan ekonomi saja sebetulnya. Bagaimana kita bisa menghirup oksigen yang cukup dan lain sebagainya ya, hidup aman dan nyaman karena tidak terganggu tiba-tiba nanti takut besok ada banjir bandang dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun juga hak yang harus didapatkan oleh warga negara dalam konteks ini adalah si marhen. Maka sebetulnya tugas pemerintah ya bagaimana kemudian di dalam setiap kebijakan dan program itu menempatkan kaum marhen ini pada tujuan yang pokok, pada subjek bukan sekedar objek. Maka kemudian mereka betul-betul mendapatkan haknya dengan baik. Tentu ini tidak mudah. Nah, sedikit izin Mbak, saya menambahkan dari yang disampaikan Mas Erlangga tadi, mungkin sebagai juga di agak penghujung. Maka kemudian gotong royong itulah yang sebetulnya sedang kita bangun. Ya, maka memaknai dialektika hari ini ada pro kontra, jangan kemudian ini dimaknai sebagai adanya perpecahan dan sebagainya. Justru ini gotong royong. Gotong royongnya diawali dari mana? Dari kita beradu gagasan, beradu pikiran, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, dan itulah yang harusnya dilakukan oleh para negarawan, oleh para tokoh, para elit kita. Ya, kita gotong royong dulu dari bagaimana mencari formula terbaik. Ya, lalu tentu ini dari hal yang sangat radikal ya, radikal dalam artian yang sangat dari hal yang mengakar, dari pokoknya dulu. Mungkin dari bagaimana kita menempatkan sistem ekonomi kita, sistem politik kita, hal-hal yang berdasar itu, baru kemudian nanti kita rumuskan ke hal yang sifatnya programatik. Jadi kalau kemudian kita bicara, okay, kita pilih ekonomi kita tentu harus yang menguntungkan semua, tidak ada penghisapan di sana, maka kemudian apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Kalau kita bicara sistem politik kita adalah demokrasi, demokrasi yang bagaimana yang harus kita lakukan? Perangkat apa yang harus disiapkan agar kemudian tidak bergeser seperti hari ini yang terjadi? Bisa jadi sebetulnya pemikirannya Pak Prabowo ini bagus, bisa jadi. Ya, maka mari kita bergulat dari sisi pemikiran. Karena apa? Menggeser dari politik apa? Mohon maaf, ekonomi yang sangat liberal ya, yang dikuasai oleh pribadi-pribadi kemudian mau diambil alih oleh negara. Apa? Tetapi kalau ini kemudian salah, ya ini salah, ini bisa yang saya sebut tadi state kapitalisme. Jadi negara akan bertempur, akan mencari untung kemudian bertempur dengan rakyatnya. Ini juga yang keliru. Atau bahkan kalau terlalu kuat bisa jangan-jangan menjadi komunis. Maka ya mari kita beradu gagasan di sini. Ya, kita para elit, para negarawan kita beradu gagasan agar kemudian nanti tujuannya tadi kaum marhen ini betul-betul terentaskan begitu sebagaimana perintah pendiri bangsa kita ini. Menurut saya itu. Jadi mari kita maknai dialektika, adu gagasan, saling kritik dan saling menguatkan. Ini bagian dari gotong royong. Tapi gotong royong dari yang paling awal apa? Ya gotong royong dari pemikiran untuk mencari formula atau reformulasi tadi. Kalau dulu pernah digagas Bung Karno soal ini, maka kemudian kita konstektualkan dalam hari ini yang tentu sudah bergeser. Kalau dulu tadi itu marhen adalah lebih mayoritas waktu itu memang agraris ya, petani yang secara punya alat produksi tapi sangat kecil, lalu kemudian hidupnya tidak pernah sejahtera. Dalam konteks hari ini tentu sudah bermetamorfosa menjadi banyak sekali yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Erlangga. Begitu.
8: Luar biasa ya, saat kita membahas terkait dengan marhainis untuk saat ini memang sudah semakin luas gitu teman-teman, dari startup, entah itu konten kreator, ojol, teman-teman dari P3K. Nah, ini sama-sama untuk bisa ya kita meneruskan dari yang sudah dilakukan oleh Bung Karno dan gotong royong. Ini yang paling penting ya.
10: Betul, betul.
8: Pak Widarto. Nah, terkait dengan marhainis ini ya, kita tahu juga bahwa PDI Perjuangan sering menyebut dirinya sebagai partai yang berlandaskan marhainisme. Dalam konteks persoalan anak muda saat ini, bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi kebijakannya nyata?
10: Iya, terima kasih. Jadi kami menerjemahkan tadi disampaikan juga oleh Mas Erlangga bahwa ajaran pokok setelah kita bisa apa ya, ini kalau istilah kesehatannya itu apa, mengecek segala penyakitnya, organ-organ ini sehat atau tidak dan lain sebagainya. Diagnosa. Ya, didiagnosa ya. Kemudian kan kita harus rumuskan satu gerakan bersama tadi, yang itu menurut Bung Karno gotong royong. Sekali lagi nanti bisa gotong royong dalam hal ini yang saya sampaikan masih gagasan, kemudian mungkin dalam politiknya, lalu dalam ekonomi dan seterusnya. Nah, kami mempraktekkan itu, ya, kami mempraktekkan itu dalam konteks gotong royong. Kami berikan contoh, mungkin belum dahsyat ya, karena partai politik tentu dari sisi apa, dari sisi logistik dan lain-lain kita masih terbatas ya, karena kita bukan di pemerintahnya tapi di partai politiknya. Tapi kami sudah lakukan. Contoh dalam hal ekologis, kami sudah mempelopori sebelum presiden bahkan menyampaikan soal Indonesia Asri, sebelum di Jember dilakukan survei di banyak tempat. Kami sudah lakukan bersih-bersih pantai di Watu Ulo waktu itu sambil upacara 17 Agustus tahun 2025. Beberapa waktu yang lalu kami juga lakukan penanaman pohon di Kecamatan Mumbulsari di lereng gunung itu. Agar kami maksudkan, dan dua tempat, di hulu dan hilir. Hilirnya ada di Paseban. Kami maksudkan apa? Agar ekologi ini kita jaga, lingkungan ini kita jaga dari hulu dan hilir. Agar kemudian, sekali lagi tadi, tidak ada lagi rasa was-was kemudian yang dihilir dihantui ketika musim penghujan, apalagi lagi puncak-puncaknya musim penghujan, lalu kemudian mendapatkan banjir kiriman dan lain sebagainya. Lalu kemarin pada saat upacara hari lahir Pancasila, kami juga lakukan gotong royong bersama masyarakat bersih-bersih sungai. Itu beberapa contoh. Dalam hal yang lain kami juga contohkan konkret gotong royong penanganan stunting di Kecamatan Sukorambi, di Kecamatan Rambi Puji, di Bangsal Sari, meskipun sekali lagi mungkin cakupannya masih kecil. Tapi kami ingin contohkan bahwa menangani stunting, menangani lingkungan, kita harus bersama-sama, harus gotong royong. Dan itu kami lakukan. Sekali lagi ini mungkin cakupannya masih kecil, tapi harapannya kami menganalisa bahwa teman-teman Gen Z hari ini itu tidak bisa sekedar ngomong. Kita harus berikan tauladan, kita harus berikan contoh. Dan itu yang mungkin masih agak minim tauladan itu. Sehingga kami tidak hanya mengajak berdialektika dalam hal gagasan pikiran, tapi praktek-praktek kecil mari juga kita lakukan, meskipun mungkin dampaknya belum begitu wah begitu. Terima kasih.
8: Tentu saja, karena sekarang kan Gen Z itu lebih, bisa dikatakan lebih kritis, lebih ingin tahunya itu lebih besar gitu. Apalagi dengan fear of missing out-nya, Gen Z lebih FOMO dengan semua isu trennya. Jadi ini juga sebagai bentuk kendali untuk bisa dilakukan dan dicontoh untuk Gen Z. Sebelum di penghujung waktu, mungkin juga pasti ada pesan atau harapan dari Bapak Erlangga maupun dari Bapak Widarto. Tapi sebelum itu dari Bapak Erlangga nih ya, terkait dengan harapan Bapak untuk Gen Z Indonesia setelah membaca buku ini seperti apa, Pak?
9: Iya, setelah membaca buku ini tentu saya berharap bahwa Gen Z lebih sadar dan tahu persoalan, bagaimana mereka mulai melihat segala persoalan-persoalan dihadapi dengan cara yang lebih apa ya, lebih rasional, lebih sistematis gitu, dan bukan hanya semata-mata dengan penuh kemarahan. Karena kalau hanya marah meledak-ledak ke semua tempat, berarti tanpa arah ke semua tempat. Artinya bagaimana memformulasikan ketika mereka sudah resah terhadap keadaan, mereka juga bergerak, mereka juga sadar dan mengambil jalan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama, dan bukan hanya di antara kalangan Gen Z. Karena ini bukan masalah benturan antar generasi. Ini adalah bagaimana kita semua, Gen Z, generasi kita, kalangan-kalangan yang juga sama-sama susah menghadapi keadaan, bersama-sama berbincang-bincang dengan cara pandang yang rasional, dengan akal sehat, dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini dalam berbagai macam dimensinya. Dan yang paling penting menurut saya adalah buku ini pesannya mengajak kita semua untuk berpikir secara konkret, mengajak kita semua untuk bersolidaritas, dan mengajak kita semua untuk bagaimana untuk merealisasikan hidup merdeka. Jadi merdeka itu bukan hanya suara, bukan hanya teriak, tapi merdeka itu adalah suatu konsepsi di mana bagaimana kita semua bisa mengelola hidup yang layak dengan kerja yang layak, bagaimana membangun hubungan harmonis antara manusia dan tanah dan bumi dan ekologis, dan bagaimana kita hidup dengan kehendak kita untuk mencapai perjuangan hidup yang lebih baik. Nah, itu poin penting tentang visi kemerdekaan yang coba kami semua utarakan dalam buku ini.
8: Kalau dari Bapak Widarto, apa pesan Bapak kepada anak-anak muda yang mulai pesimis terhadap dengan masa depan karena merasa pendidikan tidak lagi menjamin kesejahteraan? Nah, terkait dengan pesan yang akan disampaikan oleh Pak Widarto, terutama untuk anak-anak muda saat ini.
10: Iya, meneruskan dari pesannya Bung Karno tadi. Jadi soal Pancasila itu is gotong royong juga. Jadi gotong royong, maka kemudian mari kita lakukan gotong royong itu. Sekali lagi diawali dari pemikiran, kita mari bersama-sama pecahkan masalah ini. Kita berdialektika, maka buku ini juga bagian dari memberikan ruang dialektika, bukan sesuatu yang dogmatis, tapi ini ruang dialektika. Dan Bung Karno juga pernah berpesan ya, bahwa kita merdeka dulu, bukan sejahtera dulu, bukan pinter dulu, bukan sehat dulu, merdeka dulu. Apa maksudnya? Saya yakin ini dalam konteks kekinian, ya kita harus merdeka dalam hal pikiran, dalam hal politik. Tanpa kemerdekaan, tanpa kebebasan itu, saya yakin impian untuk sejahtera, impian untuk cerdas, pintar, impian untuk sehat tidak ada. Maka kalau itu dirumuskan, diterjemahkan dalam hal kenegaraan, ini adalah politik. Maka ya mari kita berjuang juga di ranah politik, agar kemudian pada saatnya kita bisa memperjuangkan dalam konteks kesejahteraan, dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, bahkan dalam konteks ekologis. Tapi politik yang kita maksudkan bukan politik cek kosong, tapi politik yang sejak awal gagasan besarnya sudah kita temukan, programatiknya sudah kita konseptualkan, sehingga betul-betul ketika kemerdekaan dalam konteks kekuasaan itu didapat oleh rakyat, maka kemudian tidak mudah sekali untuk digeser-geser atau nanti muncul lagi kekecewaan yang terus berulang. Begitu, saya pikir itu. Terima kasih.
8: Baik, karena merhaenisme ini bukan sekedar romantisme sejarah ya, tetapi juga sebuah cara pandang untuk memastikan bahwa pembangunan ini tetap berpihak kepada manusia. Nah, di tengah era digital yang kecerdasan buatan ini atau AI yang bisa kita tahu ya, semakin kesini juga semakin menjamur, kemudian juga perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, pertanyaannya ini bukan lagi apakah merhaenisme masih relevan, tapi melainkan bagaimana generasi muda ini mampu untuk menafsirkan nilai-nilainya menjadi solusi bagi tantangan zaman. Jadi semoga saja perbincangan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua ya, untuk Sobat K juga ya, yang ikut bergabung dan bisa terus berpikir kritis, berkarya, dan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Amin. Tentunya terima kasih banyak untuk Bapak Erlangga Pribadi Kusman selaku dari penulis Merhaenisme Dalil Baru untuk Gen Z, sekaligus dari Bapak Widarto, Wakil Ketua DPRD Jember, sekaligus Ketua DPC PDIP Kabupaten Jember yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di sore hari ini. Tentunya juga menjadi angin segar kita untuk Sobat K bisa mendengar lebih dalam lagi sebenarnya merhaenisme ini seperti apa. Semoga nanti ada waktu yang lain untuk bisa kita ngobrol gini ya.
10: Amin, amin, amin. Siap.
8: Baik, terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah bergabung juga di 102,9 di K Radio Talk. Jadi stay tune terus Sobat K. Nanti kita juga akan membahas beberapa isu-isu dan nanti juga bersama narasumber lain di K Radio Talk. Jadi untuk kamu yang mau dipilihkan tema-tema apa yang kita akan bahas dan bincang di sore hari, boleh aja ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Kembali di UK Perspektif, masih dengan Raffiana Sobat UK di jam setengah lima ini ya. Tadi kita juga telah terhubung bersama dengan Sobat Riz.

0: yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya dalam ISUS Update. Nah Sobat Yey, kita akan simak ya beberapa informasi yang akan disampaikan dalam ISUS Update berikut ini.
1: ISUS Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar program Bunga Desaku di Kecamatan Sukorambi pada Minggu 28 Juni 2026. Bupati Muhammad Fawaid bersama jajaran organisasi perangkat daerah hadir memberikan berbagai layanan publik sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kunjungannya ke SMP Negeri 1 Sukorambi, Bupati mengingatkan pentingnya kejujuran dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru agar berlangsung transparan, adil, dan bebas dari praktik titipan. Selain pelayanan pendidikan, kegiatan juga diisi dengan pelayanan kesehatan, dialog bersama kelompok ibu-ibu, serta pertemuan dengan ketua RT dan RW sebagai upaya mempercepat pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa. Beralih ke berita berikutnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemrosesan akhir Pakusari pada Sabtu 27 Juni 2026 guna memastikan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Jember. Proyek yang mendapat dukungan pemerintah pusat tersebut diperkirakan menelan investasi sebesar 1,5 hingga 2 triliun rupiah dan akan mulai dibangun pada Agustus hingga September 2026. Fasilitas itu ditargetkan selesai pada April 2028 dengan teknologi yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi. Selain mengurangi persoalan sampah, proyek ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta menjadikan Jember sebagai pusat pengelolaan sampah bagi wilayah sekitarnya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember memastikan penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B kini dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengesahan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, saat ini usulan penetapan LP2B Jember juga telah dikirim ke Kementerian ATR BPN dan tinggal menunggu persetujuan. Pemkab bahkan menyiapkan insentif bagi petani sebagai upaya menjaga lahan pertanian produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Pekerja sosial muda Dinsos P3 P2KB Kota Malang, Heni Rahmaniar menyampaikan, pemerintah Kota Malang terus mengupayakan hak dasar disabilitas terpenuhi melalui layanan terpadu. Dia menjelaskan layanan terpadu yang dimaksud bernama Integrated Disability Service Center atau IDSC. Dia menjelaskan layanan ini berfungsi sebagai pusat integrasi dan koordinasi layanan lintas sektoral dengan tujuan hak dasar dari disabilitas bisa terpenuhi. Hak dasar itu diantaranya pendidikan, kesehatan, dan bantuan hukum.
3: Dari GFM Madiun, saya Dia Ayu sore ini membawakan kabar. Kawan Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara bilang, pengamanan kegiatan Suran Agung merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus memastikan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pengamanan dilakukan dengan menempatkan personel pada lokasi-lokasi strategis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepadatan kendaraan, serta memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar selama rangkaian kegiatan berlangsung. Personel juga mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat serta para peserta kegiatan guna bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan berlangsung.
4: Kabar berikutnya dari Suara Surabaya. Saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan rancangan peraturan daerah Raperda Transportasi. Satu di antara poin utamanya, setiap pemilik mobil wajib punya garasi. Kebijakan itu, kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, menjadi solusi maraknya kendaraan yang diparkir di badan jalan mengganggu kelancaran lalu lintas dan aktivitas warga. Aturan disusun supaya masyarakat tidak beli mobil kalau belum punya garasi atau tempat parkir memadai. Jalan umum, fasilitas bersama yang tidak seharusnya berubah fungsi menjadi garasi pribadi.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Di sore hari ini Sobat K, kita juga sudah terhubung bersama dengan Sobat Reza untuk traffic report di sore hari ini. Tentunya nanti akan dijelaskan ya, mungkin ada beberapa kondisi traffic atau penumpukan volume kendaraan yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dan bagaimana kondisinya. Dan kita akan simak dalam traffic report berikut ini.
1: Traffic report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Selamat sore Sobat Reza.
2: Selamat sore Robert Taviana.
0: Silakan informasinya dalam traffic report.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K. Saya Reza Nasution mengabarkan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD Jember. Terpantau di keempat simpang, baik dari Kalimantan Jawa, Sumatera, Bangun Solo, dan Kalimantan, kondisi saat ini ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan roda 4. Jadi buat kamu Sobat K, tetap berhati-hati dalam berkendara, kurangi kecepatan, dan jangan main ponsel ketika berkendara. Demikian laporan arus lalu lintas dari Simpang 4 DPRD. Terima kasih, saya Reza Nasution, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang mengabarkan kondisi trafik di Simpang 4 DPRD Kabupaten Jember. Ini bundaran DPR ya Sobat, yang nampaknya kondisinya masih cukup lancar, ya ramai lancar dan masih kondusif di sore hari ini. Karena kalau udah memasuki jam 5, udah hampir ke maghrib tuh biasanya udah agak landai. Biasanya rapat banget atau macet tuh biasanya di jam 4 sampai setengah 5. Itu karena banyak pengendara yang mulai melakukan aktivitasnya seperti pulang kerja atau akan melakukan aktivitas yang mau berangkat shift malam tuh biasanya ya. Jadi lumayan macet. Tapi kondisinya masih terpantau aman ya dari Sobat Reza yang melaporkan langsung di Bundaran DPR. Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza, dan untuk kamu yang mau bergabung di saluran WhatsApp, kirimkan aja ya Sobat K. Kalau ada informasi traffic atau cuaca atau informasi penting lainnya di 0811 378 1029.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: K Radio 102.9 K Radio.
6: Kembali di K Perspektif, masih barengan dengan Raviana. Tadi ada yang bergabung ya melalui saluran WhatsApp K Radio dari Sobat Imawati. Ini Sobat Imawati sedang membagikan video yang juga update terkait dengan jam 15.49 menit tadi ya Sobat K, OTW di jam 4. Karena saat ini dibuka ada kirap petik laut, jadi dari Sobat Imawati sedang men-share bagaimana kondisi dari kirap petik laut tersebut Sobat K. Dari video yang dikirimkan, nampaknya tadi OTW di jam 4 masih ada karnaval ya Sobat K. Jadi untuk informasi kapan selesainya, nah kita nanti juga akan bantu update kira-kira sampai jam berapa gitu ya, karena ini juga berkaitan dengan traffic yang melintas ke arah sana Sobat K. Terima kasih informasinya ya Sobat Imawati yang ikut bergabung di saluran WhatsApp K Radio. Untuk kamu juga yang mau berkabar di saluran WhatsApp K Radio, masih boleh banget ya Sobat, kirimkan aja di 0811 378 1029.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Satu single dari Hozier, Too Sweet, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. 17:45 ini Sobat K, dan tentunya masih di K Perspektif bareng dengan Raviana. Kita akan geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember. Dan tentu saja di malam hari ini ya, kita masih akan bersama sampai jam 8 malam nanti. Jadi yang akan bergabung di saluran WhatsApp, kamu masih boleh banget untuk kirimkan kalau ada beberapa informasi penting di malam hari ini. Kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio ya di 0811-378-1029. Berkaitan dengan ombak besar yang saat ini masih terus terjadi ya sobat, sejak jam 7 pagi tadi ketinggian ombak hingga mencapai 2,6 meter di wilayah Payangan Jember, sehingga nelayan memilih untuk libur dan tidak melaut. Puluhan nelayan asal Payangan, Dusun Watulo, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember memilih mengamankan jukungnya. Apalagi sekarang untuk melihat besarnya ombak ini sudah bisa terlihat melalui handphone. Sehingga mereka sudah bisa tahu apakah akan terjadi ombak besar atau tidak. Dan sejak pagi puluhan nelayan ini sudah mulai ada di muara sungai. Mereka mengamankan jukungnya yang terparkir di sekitar muara sungai dan sekitar dermaga baru. Sehingga jukung yang berada di tengah langsung di tarik ke tepi atau diamankan ke tempat yang aman. Sedangkan jukung yang berdempetan dengan jukung nelayan lainnya langsung dicencang menggunakan tampar dan jangkar, sehingga antara jukung milik nelayan lainnya tidak saling bersenggolan yang bisa mengakibatkan kerusakan. Seperti jukung fiber jenis speed milik Muksin, salah satu warga setempat yang terpaksa ditempat tampar dan diikat ke patok kayu. Karena kalau jukung ini tidak diikat dan diamankan ke lebih tempat yang aman, bisa saling berbenturan ya Sobat K dengan jukung nelayan lainnya. Karena ketinggian ombak pada Senin hari ini sampai 2,6 meter. Nah ini juga berkait dengan kondisi ombak ya Sobat K. Tadi juga sudah disampaikan oleh BMKG Pos Meteorologi Jember bahwa untuk ombak di pantai selatan, potensi ombak tinggi masih terus terjadi sobat, sehingga untuk nelayan atau masyarakat yang berada di sekitar pesisir pantai selatan, di Payangan, Puger, dan di sekitar pesisir ya, intinya pesisir selatan harus waspada. Karena kondisi ombak juga masih cukup tinggi, sekitar 2,6 meter ya sobat K, sehingga masyarakat terpaksa untuk tidak melaut hari ini dan memilih untuk mengamankan jukungnya. Karena kalau dipaksa nelayan untuk melaut juga berbahaya ya Sobat K, karena ombaknya cukup tinggi. Dan untuk melihat ombak, perkiraan cuaca, kamu bisa untuk akses di website BMKG Sobat K, karena di sana sudah dijelaskan secara ringkas dan detail ya Sobat K, bagaimana perkiraan cuaca selama sepekan ke depan. Kita juga terus untuk berikan update-nya, karena setiap Senin kita juga ngobrol ya dengan prakirawan dari BMKG Pos Meteorologi Jember untuk mengupdate informasi selama sepekan bagaimana kondisi cuaca di Kabupaten Jember.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Angka 2.800 lebih perkara perceraian hanya dalam kurun waktu 5 bulan menunjukkan betapa rentannya ketahanan rumah tangga di Kabupaten Jember. Masifnya kasus cerai gugat dari pihak istri yang didominasi pasangan muda akibat impitan ekonomi memicu pertanyaan yang besar. Apakah rentetan program intervensi dari pemerintah mulai dari bimbingan perkawinan, sekolah berdaya, program genre, hingga pembentukan desa layak anak benar-benar berjalan efektif di hulu ataukah hanya bentuk formalitas mata? Nah, hal itu disampaikan oleh dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember, yaitu Jati Arifianti, yang menilai bahwa meledaknya angka perceraian ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem implementasi program kesiapan berkeluarga tersebut. Karena menurut dia, regulasi pencegahan ini sebenarnya sudah diperkuat oleh Pemkab Jember lewat koordinasi lintas sektoral dengan Kemenag dan Asosiasi Penghulu yang dipertegas melalui Surat Edaran atau SE Stop Pernikahan Dini serta Pengetatan Dispensasi Kawin atau DISKA. Namun, tingginya angka kasus di Pengadilan Agama Jember membuktikan ada mata rantai yang belum sinkron. Dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Keluarga ini juga mendesak pemerintah segera melakukan mapping secara menyeluruh terhadap 2.211 kasus cerai gugat yang masuk, di mana pemetaan ini tidak boleh sekedar melihat klaster wilayah atau latar belakang pendidikan, melainkan harus membedah riwayat pernikahan pasutri tersebut. Jadi harus dipetakan secara detail ya Sobat Kay. Berdasarkan riwayatnya, apakah mereka masuk klaster pernikahan dini, nikah muda atau dewasa? Karena kita juga harus ingat, nikah dini dan nikah muda itu juga berbeda ya Sobat Kay. Nah, dari mapping ini, menurut Jati, bisa melihat korelasinya apakah kelompok yang hari ini bercerai dulunya sudah tersentuh program seperti sekolah berdaya atau justru luput dari intervensi ini dalam perbaikan sistem. Jati juga membeberkan tren nekat nikah di zona merah perceraian kerap dipicu tekanan finansial orang tua yang ingin memangkas beban ekonomi dengan menikahkan anak perempuannya. Namun ketika suami hanya bekerja serabutan, maka friksi finansial justru memicu kegagalan rumah tangga. Sebagai solusi, Jati mendesak untuk pendekatan teman sebaya sebagai edukator remaja dan program desa layak anak. Karena menurutnya, program itu untuk dimasifkan ke seluruh pelosok, bukan sekedar menjadi proyek percontohan, sehingga intervensi terhadap orang tua dan anak perlu berjalan beriringan. Karena percuma saja ya Sobat Kay, kalau pola pikir orang tua ini sudah bagus, jika proteksi terhadap pergaulan anak di luar masih longgar, ya sama aja. Apalagi kita lihat bahwa perceraian di Kabupaten Jember ini juga sangat tinggi, apalagi janda usia dini ya di Kabupaten Jember juga sangat-sangat tinggi Sobat Kay. Sehingga pendekatan terkait dengan edukasi pernikahan, kemudian mapping, ini juga perlu seperti yang disampaikan oleh dosen sosiologi asal Universitas Jember ini Sobat Kay. Karena mapping ini sangat mempengaruhi bagaimana dalam memberikan edukasi dan sosiologi ya, sosialisasi dan juga memberikan pendidikan terkait dengan pernikahan Sobat Kay. Apakah mereka bercerai karena usia dini atau usia muda, ataukah ada hal lain yang memberikan faktor-faktor perceraian itu? Jadi perlu adanya mapping, kemudian juga pembekalan terhadap mereka yang emang sudah menikah. Karena itu sangat penting Sobat Kay. Karena perceraian itu kan juga banyak sekali faktor ya, sehingga perlu untuk dilihat terlebih dahulu apa faktor yang membelakangi angka perceraian di Kabupaten Jember masih cukup tinggi.

0: Your Music. Pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Dan saat ini kegiatan digelar di Desa Sumber Jambe ya Sobat Kei. Yang tentu saja kita sudah terhubung bersama dengan Sobat Toto yang akan mengabarkan langsung bagaimana kegiatan dari Bunga Desaku Bupati Jember Mamat Fawaid yang saat ini berada di Sumber Jambe dalam live report berikut ini.
1: Live report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
0: Selamat malam Sobat Toto, silakan untuk informasinya.
2: Malam Sobat K, saya saat ini melaporkan langsung dari Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember, di mana hari ini Bupati Jember Muhammad Fawaid melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa yang dipusatkan di Kecamatan Sumber Jambe. Program ini sendiri tidak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dan saat ini saya sudah bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk sedikit berbincang. Baik, langsung saja ya. Mungkin hari ini di Kecamatan Sumber Jambe menjadi lokasi pelaksanaan Bunga Desaku. Apa fokus utama yang ingin dicapai melalui kegiatan di wilayah ini?
3: Yang pertama, kawan-kawan, bahwa kita itu harus bikin bahagia masyarakat kita. Masyarakat itu bahagia sebetulnya simpel. Salah satunya ketika mereka bisa bertemu langsung dengan pemimpinnya, dengan bupatinya dan jajarannya. Tadi bisa dilihat bagaimana sumringahnya mereka. Ketika kita hadir, kita datang, dan kita sapa mereka, tidak ada jarak, dengan bahasa-bahasa yang kerakyatan, mereka semua bahagia, bisa guyon bersama, bisa tertawa bersama. Itu yang paling penting. Yang kedua, tadi kita juga di tempat, beberapa tempat, atau masuk sebelumnya di sini, tadi kita bisa berdialog dan menerima masukan-masukan. Ada yang minta jalan usaha tani, ada yang minta alat pertanian, ada yang minta tadi rombong dan gerobak cinta UMKM dan BKL, ada yang minta macam-macam tadi yang disampaikan oleh masyarakat. Itu akan menjadi salah satu input dari proses perencanaan di dalam PAPBD maupun APBD tahun-tahun berikutnya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, kita juga sosialisasi program-program pemerintah kabupaten. Jangan sampai Pemkab sudah mengalokasikan anggaran banyak, contohnya UHC, tapi justru masyarakat tidak mengetahui manfaat dari UHC, bahwa semua masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan tanpa harus memikirkan dia punya biaya atau tidak di kelas 3 ya. Dan tadi juga diklirkan oleh kita, tidak ada perbedaan antara yang UHC maupun yang non UHC, termasuk program-program lainnya. Artinya kami juga ikut serta mensosialisasikan selain di media sosial. Ada juga masyarakat yang tidak pegang gadget, tidak pegang handphone. Mereka tidak tahu kalau kita hanya di media sosial, maka kita harus pergi menemui mereka. Bahkan ini adalah kegiatan darat, sehingga masyarakat baik yang media sosial maupun non-media sosial mengetahui program-program pemerintah kabupaten.
2: Baik, dalam kegiatan hari ini juga dibagikan bingkisan sembako, Gus, kepada masyarakat. Ya. Bagaimana langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Jember dalam mengendalikan inflasi maupun menjaga daya beli masyarakat?
3: Ya, jadi kawan-kawan semuanya, bahwa kami berharap bahwa satu kegiatan tapi mempunyai multiplier effect, tidak cuma hanya sosialisasi, tetapi kita juga serap aspirasi dari mereka. Kemudian yang ketiga, ada pengendalian inflasi. Kita bersyukur bulan-bulan kemarin sudah ada bantuan pangan dari pemerintah Republik Indonesia Presiden Prabowo, dan insya Allah tahun ini, bulan ini dan bulan depan juga akan disalurkan kembali. Kami Pemkab Jember tidak hanya diam saja, kami juga melakukan kegiatan untuk pengendalian inflasi. Maka kenapa tadi salah satu souvenirnya adalah paket sembako. Target kami adalah pengendalian inflasi bukan cuma di kota tapi juga di daerah-daerah seperti Kecamatan Sumber Jambe.
2: Dan terakhir mungkin Gus, apa target jangka panjang pemerintah Kabupaten Jember melalui program Bunga Desaku, dan bagaimana masyarakat dapat ikut berperan menyukseskan program ini?
3: Semakin banyak orang yang kita kumpulkan, yang kita ajak bertemu dan kita mintain pendapatnya, maka semakin besar peran dari masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember. Harapan kami ke depan akan ada program-program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan program yang hanya seleranya pemimpin saja, tapi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Apa sih yang mereka butuhkan? Harapan kami seperti itu ke depannya. Dan Bunga Desaku ini adalah sebuah rangkaian. Mulai dari pelayanan publik kita bawa ke sini, termasuk sosialisasi, serap aspirasi, pengendalian inflasi, tujuannya adalah pengentasan kemiskinan.
2: Baik, terima kasih Gus Bupati Fawaid atas waktunya. Demikian Sobat K, laporan langsung dari Kecamatan Sumber Jambe, kembali ke studio.
0: Terima kasih banyak informasinya ya Sobat Toto yang saat ini sedang mengabarkan langsung di Sumber Jambe untuk kegiatan Bunga Desaku. Dan tentunya untuk kegiatannya tadi juga sudah dijelaskan ya Sobat dari Gus Fawaid yang tentunya ini sangat penting untuk masyarakat Sumber Jambe. Tentunya harapannya dengan pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kesehatan melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku atau beberapa program-program lainnya ya Sobat K. Ini bisa untuk lebih dekat dan mengintensifkan dan menyentuh langsung masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa.
1: Radio 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Selamat malam Sobat K. Di jam 18.23 menit ini ya, kita akan simak kembali update informasi bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Tim nasional Kanada menjadi negara pertama yang memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0 di Stadion Los Angeles Senin 29 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berlangsung sengit dan tanpa gol sepanjang waktu normal sehingga diperkirakan berlanjut ke babak tambahan. Namun, Stephen Eustachiou mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+2 melalui tendangan keras yang tidak mampu dihentikan kiper lawan. Hasil tersebut memastikan Kanada melangkah ke babak berikutnya sekaligus menjaga peluang melaju lebih jauh di turnamen. Beralih ke berita berikutnya, Piala Dunia 2026 menjadi ajang bersejarah bagi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang sama-sama berpeluang menjadi pemain pertama yang tampil dalam 6 edisi Piala Dunia. Hingga fase grup, Messi tampil impresif dengan mencetak 6 gol dan kini mengoleksi total 18 gol sepanjang sejarah Piala Dunia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga terus mencatatkan rekor baru bersama Portugal meski baru mengemas 2 gol. Kedua pemain berusaha menutup perjalanan mereka di Piala Dunia dengan prestasi terbaik sekaligus membawa negaranya melangkah sejauh mungkin. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
0: Terima kasih untuk informasinya Sobat Reza, masih berkaitan dengan FIFA World Cup 2026 ya. Tapi kalau dari Sobat Reza ngikutin gak sih World Cup ini?
3: Lumayan mengikuti.
0: Kalau dari yang mengikuti World Cup gitu ya, mungkin dari awal sampai akhir tuh pasti kayak ada perkiraan atau prediksi-prediksi siapa yang menang.
3: Betul,
0: gitu.
3: Betul sekali.
0: Kalau dari Sobat Reza sendiri pasti punya tim favorit dong, atau betul, negara favorit dong.
3: Betul.
0: Apa nih?
3: Kalau dari aku pribadi sih Portugal.
0: Oh, Portugal ya. Betul. Pasti dari Sobatnya juga adalah ya negara-negara favorit yang dijagokan untuk bisa menang di World Cup 2026 ini Sobatnya. Semoga untuk pemenangnya nanti yang kita tunggu-tunggu juga siapa, kita kan masih belum tahu ya. Tapi itu pasti negara yang emang udah luar biasa lagi, tim yang emang benar-benar solid, dan semoga saja bisa memberikan gameplay kemudian juga yang sportif, itu yang sangat penting untuk kegiatan atau perhelatan World Cup 2026 ini.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: masih berstatus PLT. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah daerah agar segera diselesaikan.
1: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Memasuki masa libur sekolah, PT Kereta Api Daup 4 Semarang memperketat pengawasan di sepanjang jalur rel. Langkah ini diambil guna mencegah aktivitas berbahaya anak-anak serta aksi vandalisme seperti pelemparan batu. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, mengingatkan sepanjang Januari hingga Juni tercatat satu kasus pelemparan batu di Kabupaten Kendal yang mengakibatkan kaca kereta Matarmaja retak. Pihak PT KAI menegaskan masyarakat yang nekat beraktivitas di sekitar jalur rel dapat dikenai sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal 15 juta rupiah.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Pembangunan fisik pasar kota Bojonegoro mulai dikerjakan pada pekan kedua Juli 2026. Proyek dengan pagu anggaran 79,9 miliar dimenangkan PT Tiara Multiteknik asal Surabaya dengan nilai kontrak 78 miliar. Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro Anang Prasetyo Adi mengatakan kontrak dengan PT Tiara Multiteknik diteken hari ini setelah adanya tender ulang. Sementara itu, sebanyak 396 pedagang pasar kota Bojonegoro telah direlokasi sementara ke pasar wisata dan pasar Banjarjo.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Your music. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Satu single dari Hindia, Berdansalah, karir ini tak ada artinya. Apa emang benar karir ini gak ada artinya? Mungkin sebagai orang yang kita hidup di tengah gejolak fluktuasi harga dan manisnya geopolitik, sepertinya karir ini sangat penting ya Sobat KI. Ya, relate sih sebenarnya dengan kehidupan dewasa yang saat ini mengharuskan kita untuk bekerja, entah itu laki-laki atau perempuan, pasti juga merasakan itu Sobat. Nah, kita tinggalkan terlebih dahulu ya lagu dari Hindia dan kita akan simak beberapa informasi dari Sobat Reza dalam Isu Update berikut ini.
1: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dikabarkan mengincar jabatan Sekretaris Jenderal NATO setelah masa jabatan Mark Rutte berakhir pada 2028. Informasi yang dilaporkan pada Senin 29 Juni 2026 menyebut Starmer mendapat apresiasi dari sejumlah pemimpin Eropa atas kiprah diplomatiknya, termasuk hubungan yang terjalin dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Namun peluang tersebut masih bergantung pada dukungan pemerintah Inggris dan persetujuan seluruh negara NATO. Starmer juga menghadapi kritik karena dinilai lebih banyak fokus pada agenda internasional dibandingkan persoalan dalam negeri. Beralih ke berita berikutnya, tim nasional Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0 pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat, Senin 29 Juni 2026. Kanada tampil dominan sejak awal pertandingan, tetapi rapatnya pertahanan Afrika Selatan membuat skor tetap imbang hingga akhir waktu normal. Pelatih Jesse Marsh kemudian memasukkan Alphonso Davies untuk menambah daya serang. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika Stephen Eustachio mencetak gol spektakuler pada menit ke-92. Kanada selanjutnya akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: K-Radio, hit music, hot news.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio.
7: Dek, orderannya udah bisa diambil nih, yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
8: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
7: Iya, maaf ya.
8: Jangan lupa, pakai helm.
7: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
8: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
9: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: menyaksikan Headline News. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjenguk YTR, korban penyekapan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Pemprov Jabar menyiapkan dana 1 miliar rupiah untuk biaya pengobatan hingga pemulihan selama 1 tahun. Gubernur Dedi Mulyadi bertemu dengan direktur dan sekitar 40 dokter yang menangani YTR. Pertemuan itu untuk mengetahui perkembangan kondisi dan rencana penanganan korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Meski demikian, Dedi Mulyadi tidak langsung bertemu pasien karena masih khawatir kondisi YTR. Di samping itu, Pemprov Jabar akan mendampingi hingga korban sembuh. Pemprov Jabar menyiapkan dana 1 miliar rupiah untuk biaya pengobatan hingga pemulihan selama 1 tahun. Pemprov Jabar memastikan akan terus mengiringi proses pengobatan YTR hingga tuntas.
1: Tekela. Ya, hari ini bertemu dengan Pak Direktur dan para dokter yang menangani, hampir 40 ya dokter yang menangani. Intinya adalah menanyakan perkembangan, karena kalau melihat pada pasiennya saya nggak mau. Pertama, takut saya bawa kuman, nanti malah merepotkan pasien. Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik. Dan insya Allah tadi sudah disampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Tidak mendepositkan uang 1 miliar, yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ya, bukan dari saya.
2: Di luar APN ini,
0: pemerintah memastikan latihan dasar militer atau Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI tetap dilanjutkan, meski akan dievaluasi menyeluruh. Evaluasi dilakukan menyusul meninggalnya 5 peserta dalam pelatihan calon manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah akan terus melakukan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang dalam pelaksanaan Latsarmil. Meski demikian, pelatihan tetap dilanjutkan karena calon manajer Koperasi Merah Putih dibutuhkan untuk segera menjalankan tugas di berbagai daerah. Menurut juri, pelatihan ini tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi juga memberikan pembekalan mental, ideologi, dan menumbuhkan komitmen kuat terhadap kebangsaan. Pemerintah memastikan seluruh masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan Latsarmil ke depan berjalan lebih baik dan mengutamakan keselamatan peserta.
3: Juga akan mengambil langkah-langkah perbaikan di dalam proses pendidikan dan pelatihan manajer Koperasi Merah Putih, dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih menjadi lebih baik. Jadi, tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Koperasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
0: Sesaat lagi, lawan Jepang di babak 32 besar Piala Dunia. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, pantang remehkan tim Samurai Biru. Ancelotti bahkan menyebut laga lawan Jepang layaknya seperti laga final. Pembahasannya. K-Radio, 102.9 K-Radio.

0: 101.9K Radio, hit music, hot news.
1: Kembali di K Perspektif bareng dengan Raviana Sobat K. Kita geser ke informasi hot news ya Sobat. Dari pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Saat kegiatan yang digelar di lapangan Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi pada Minggu petang, Bupati Jember Muhammad Fauid mengajak para orang tua untuk tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak. Informasi selengkapnya dalam hot news berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Saat kegiatan yang digelar di lapangan Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Minggu petang 28 Juni 2026, Bupati Jember Muhammad Fauid mengajak para orang tua untuk tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak. Didampingi Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Jember, Gita Eka Puspita, dan jajaran Kepala UPD, Bupati berdialog langsung dengan ratusan kader posyandu, Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat. Selain mensosialisasikan program pemerintah, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Dalam dialog itu, Bupati menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap keamanan dan kehalalan vaksin, sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran membawa anak ke fasilitas kesehatan. Gus Fauid menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin vaksin yang digunakan aman. Ia juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan imunisasi sebagai tindakan yang halal. Bupati berharap informasi tersebut dapat menghilangkan keraguan masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jember. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Jember meminta seluruh kader posyandu lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan generasi Jember yang lebih sehat.
4: Memang salah satu masalah di Jember ini adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait imunisasi. Maka tadi saya minta tolong, contoh ada yang menyampaikan bahwa ini imunisasi ini haram. Kami menyampaikan bahwa juga ada fatwa dari MUI bahwa imunisasi itu halal. Maka kita sampaikan tadi supaya tidak ada keraguan dan tingkat imunisasi di Jember bisa lebih banyak.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: K-Perspektif bersama Raffiana Rizdianti.
2: Di jam 7:30 malam ini Sobat K, kita akan simak ya update informasi dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio.

0: penguatan industri berbasis inovasi. Pemerintah juga akan memperkuat kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan mengintegrasikan pendidikan STEM dengan ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi agar pembangunan Indonesia menuju target 5 besar ekonomi dunia pada 2045 berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Beralih ke berita berikutnya, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan sebelumnya terkait kasus YTR pada Sabtu 27 Juni 2026. Lembaga tersebut menegaskan bahwa kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami korban merupakan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang sangat berat. Meskipun secara hukum internasional tidak termasuk kategori penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB karena tidak melibatkan aparat negara, Komnas Perempuan tetap berkomitmen mengawal pemulihan korban, memastikan perlindungan hak-haknya, serta mendorong proses hukum yang memberikan hukuman maksimal kepada pelaku. Selain mengalami kebutaan permanen, korban juga menderita luka fisik, trauma psikologis, dan kerugian ekonomi akibat kekerasan yang dialaminya. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Just Glenn, Hold My Hand baru saja diputarkan ya, sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung di 102,9 karena udah hampir di jam 8 sudah waktunya Raffiana buat pamit. Besok ke perspektif di jam 6 pagi ya, seperti biasa jam 6 pagi sampai jam 8 malam untuk share informasi-informasi terbaru. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Buddy Radio.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: K Religi di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.

0: 102,9 FM K Radio, masih di K Perspektif Sobat K. Kegiatan Bunga Desaku yang digelar pada hari Minggu dan juga Senin kemarin tanggal 28 dan juga 29 Juli 2026. Kalau di hari Minggu Sobat K, di tanggal 28 di Kecamatan Sukorambi, ini pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan untuk edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku Sobat K. Dan pada saat kegiatan Bunga Desaku Gusopait ini menegaskan masyarakat untuk tidak khawatir karena pemerintah menjamin vaksin yang digunakan ini aman Sobat K. Dan ia juga mengingatkan bahwa MUI telah menetapkan imunisasi sebagai tindakan yang halal. Dan Bupati juga berharap informasi tersebut dapat menghilangkan keraguan masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Pemerintah Kabupaten Jember terus mengintensifkan edukasi kesehatan masyarakat melalui program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan atau Bunga Desaku. Saat kegiatan yang digelar di lapangan Desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Minggu petang 28 Juni 2026, Bupati Jember Muhammad Fawaid mengajak para orang tua untuk tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak. Didampingi Ketua Tim Menggerak PKK Kabupaten Jember, Gita Eka Puspita, dan jajaran Kepala UPD, Bupati berdialog langsung dengan ratusan kader posyandu, Ketua RT, Ketua RW, serta masyarakat. Selain mensosialisasikan program pemerintah, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi warga. Dalam dialog itu, Bupati menyoroti masih rendahnya cakupan imunisasi anak di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi masih adanya keraguan sebagian orang tua terhadap keamanan dan kehalalan vaksin, sehingga berdampak pada rendahnya kesadaran membawa anak ke fasilitas kesehatan. Gus Fawaid menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah menjamin vaksin yang digunakan aman. Ia juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan imunisasi sebagai tindakan yang halal. Bupati berharap informasi tersebut dapat menghilangkan keraguan masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan imunisasi di Kabupaten Jember. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Jember meminta seluruh kader posyandu lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Langkah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya imunisasi, sekaligus menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mewujudkan generasi Jember yang lebih sehat.
3: Memang salah satu masalah di Jember ini adalah angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terkait imunisasi. Maka tadi saya minta tolong, contoh ada yang menyampaikan bahwa ini imunisasi ini haram. Kami menyampaikan bahwa juga ada fatwa dari MUI bahwa imunisasi itu halal. Maka kita sampaikan tadi supaya tidak ada keraguan dan tingkat imunisasi di Jember bisa lebih baik lagi.